0: 300 juta kini mencapai kemajuan lebih 16% dan dijangka siap pada Julai 2028. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau dan kawasan sekitarnya. Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo apabila dua kren baharu dijangka beroperasi sepenuhnya September ini. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan pengendalian kontena di pelabuhan berkenaan.
1: Dengan adanya jentera baru ini, saya yakin isu-isu yang telah timbul selama ini dibangkitkan oleh pemain industri, persatuan-persatuan logistik misalnya, dengan ini dapat ditangani dan saya berharap ianya membantu kecakapan operasi kita di Pelabuhan Tawau.
0: Dato' Iwan ditemui media selepas menghadiri pelancaran operasi dua kren baharu di Pelabuhan Tawau yang disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Kemudahan itu dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta memperkukuh peranan Pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa menerusi sebagai hub perdagangan dan logistik strategik BIMP Iaga menerusi penambahan dua kren baharu. Pengerusi Suria Capital Holding Berhad, Dato' Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Sendirian Berhad, Dato' Ahmad Rizal Dahli, yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancakkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIMP Iaga. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%.
2: Kita ada tanah terbiar lebih kurang 4,000 ekar. Kalau kita dapat buka 2,000, dia akan meningkatkan lebih kurang 10%. Kalau kita dapat tingkatkan ataupun buka semua 4,000 hektar ini, mungkin dia akan sampai lebih kurang 20%.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan hasil padi daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar melalui penggunaan benih berkualiti, teknologi moden dan sistem pengairan yang lebih cekap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, belia bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berujak merasmikan program jelajah belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Julita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun. Aktiviti sukan terus dipergiat dalam kalangan anggota Pasukan Gerakan Am PGA bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan mental dalam melaksanakan tugas. Pegawai Pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Hussein Suhodin berkata, aktiviti itu bukan sahaja menyihatkan, malah mengeratkan hubungan antara polis dan masyarakat selaras konsep community policing.
4: Kalau kita tengok legend legasi, kelab legasi ini, mereka dah lebih berumur tapi mereka tenaga masih kuat. Jadi itu yang kita terapkan kepada kita punya pegawai anggota agar sentiasa bersemangat untuk kesihatan.
0: Raja Hussein ditemui pada perlawanan persahabatan antara veteran legend 15 FC dan The Parent Legacy FC X Sabah di Padang Batalion 15 PGA Batu 10 Sandakan. Perlawanan itu menyaksikan veteran legend 15 FC tewas 3-2 kepada The Parent Legacy FC X Sabah. Aktiviti pengorekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar, meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dui Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan Penagatan telah siap, manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sabah berpotensi besar menjadi pemacu industri halal negara berikutan kekayaan sumber semula jadi serta kekuatan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengerusi Halal Development Corporation Berhad, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh berkata, kelebihan itu mampu menyokong hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Katanya, Sabah dipilih sebagai lokasi program Jelajah Halal Malaysia 2026 bagi membantu lebih ramai usahawan tempatan mendapatkan persijilan halal dan menembusi pasaran yang lebih luas. Syarikat itu turut menyediakan perkhidmat mudah cara termasuk sokongan teknikal, pematuhan proses dan pendedahan kepada bantuan pembiayaan. Dengan sasaran sekurang-kurangnya 50% peserta program di Sabah akan dibimbing sehingga memperoleh pensijilan halal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Masalah air Tawau dijangka selesai tahun depan. Keren baharu perkukuh perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Indonesia Welapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah

baru saja berlalu pada bersama dengan Ben Laden dan juga Syihaz Zikir membawakan kita ke pukul 8.29 minit pagi. Untuk hari ini, minggu ini kita tidak ada apa cerita kamu orang juga dari sana sini untuk memberi ruang dan ruang kepada rakan kita nikah hari ini. Semua kita sihat-sihat saja. Selamat bertugas bagi yang bekerja hari ini. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat menikmati sarapan pagi anda. Juga rakan kita MBI, apa khabar saudara MBI di Tanjung Seri, di Seri Tanjung Bina Wong. Selamat pagi kepada semua. Semoga sihat selalu. Rakan-rakan Radio Amatur Grup Padi Mas, saudara Arimin Mahali, Yahya Basri, Jod Judi, Cikgu Harit dan ramai lagi yang tidak dapat disebut nama. Tidak lupa juga staff Kening FM, terima kasih, serta rakan-rakan Grup Kening FM dengan ucapan salam sihat semuanya dan terima kasih. Terima kasih saudara Maruki. Terus kekal ceria, terus tenang di posisi. Selamat menikmati hari anda hari ini dan jangan lupa sarapan pagi. Lagi kita punya rakan Alvia Samai Paran. Dia bilang hari ini sarapan dia, dia minum air suam pukul 5 pagi. Minum milk chocolate dan juga biskut tambah mie goreng telur sama dengan sayur hijau, dia bilang. Ada juga daripada perkongsian sis Ana, dia bilang, Ana Piong, untuk jaga kesihatan setiap pagi kena minum air suam 1-2 gelas. Selang setengah jam baru boleh minum yang ada gula atau kopi, dia bilang. Okay, makan apa-apa sejak dah bilang sudah saya amalkan 4 tahun lebih, sudah okey juga, darah normal, syukur dah bilang. Okey, baik, terima kasih. Itu antara respon rakan-rakan kita yang memilih sehat itu sebagai satu daripada rutin harian kehidupan kita. Nampak macam mudah kan minum 1 gelas 2 gelas air kosong, tapi sebenarnya oi, satu hari berapa gelas kau boleh beli minum air kosong? Lebih tak apa, jangan kurang. Kita tidak mau kurang, biarlah badan kita sentiasa dehidrasi dengan air kosong, bukan air yang manis-manis, bukan dengan minuman kegemaran anda dengan boba-bobanya sekali. Janganlah kasih banyak minum air kosong dengan cuaca yang panas juga kan, yang tidak menentu. Jadi kita kena perbanyakkan minum air kosong. Wah. Terus kekal semangat bersama dengan kami di Kering FM. Saya temani anda bersama dengan lagu dalam susunan terkita, Yakiniku, Sakura Band menemani anda.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

8.44 menghampiri 8.45 minit pagi. Anda yang berada di ruangan tugasan anda, apapun sebelum semakin sibuk suasananya, ambil sedikit masa untuk fikirkan tugasan utama yang perlu untuk anda selesaikan. Tidak perlu senaraikan terlalu banyak sampai kepala pun jadi serabut. Pilih, kasih tiga dululah yang perlu untuk kita selesaikan di dalam waktu yang terdekat ini. Kemudian mulakan dengan satu tugasan yang paling mudah atau paling utama. Tidak perlu buat semua sekaligus. Siapkan satu demi satu, perlahan-lahan tapi konsisten. Kadang-kadang yang paling susah bukan menyiapkan tugasan tapi untuk mengambil langkah pertama. Jadi jangan tunggu semangat datang baru memula. Mulakan dahulu, nanti semangat tu akan ikut datang bersama dengan kita. Tiga tugasan, satu langkah pada satu masa. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat bekerja. Inilah Rutan Segar Kedinga FM, hebat syoknya.

Baik, Raja, sekarang hampir ke penghujung siaran. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Lepas tu yang mengirimkan salam, pesanan, maklum balas kan. Setiap kiriman anda memang mencurahkan suasana. Terus bersama dengan kami di Kening FM. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo. Sepanjang pagi ni kita sudah berkongsi pelbagai peringatan, juga semangat memulakan hari dengan lebih positif. Apapun urusan anda, selepas ini jaga keselamatan ketika memandu dan bekerja, jaga kesihatan dengan makan serta minum secukupnya. Jangan lupa untuk jaga emosi anda. Tarik nafas, bertenang, hadapi hari ini satu langkah demi satu. Terima kasih bersama dengan Rentas Segar. Kita bersua lagi di lain siaran menerusi siaran Keningau FM 94.7. 6 pagi hinggalah ke pukul 7 malam. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Sampai jumpa lagi.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdampak titik turu megahertz. Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabun, Kopi Selawat toko ke Wagu Hiti, Radio Malaysia Keningau FM. Baik dati hiti toko with kos limbahan boros sedusun, kuhoi aramai bo. Kesabar di timi apai kedoko di cekle, mengambalu tiko isulina ada telu jam. Kau tipu de jam ke siam ke Sabun di tinggi som jam ke pedem duo tangga dao. Pasikan lagi kumatan balut pakar raja di cehex, menengorohang di kuyu selina ada telu jam. Maya di tiran tak segar, mata pada jam ke onom ke Sabun, kisah baik dati jam ke siam di ke Sabun. Alasan aku lihis ginawa di kuyu, nak orang ada sinding-sinding nulud, nak orang ada negi da kepoilan kepoilaan ke, pinilang datang balut pakar raja ke Sabun diti. Ampun si kau insan pakar aku kumah di kuyu, tak akal kau tu milang bos mengginawa di ti Radio Malaysia Keningau FM, karang ahan maya frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz, om negi maya di ti aplikasi RTM Klik. Abahama tada di ti kau, tolu tulan ke walu tahun 2020 pada onom ke, itu tak kena di itulan wagu tulan ke walu au perimanan kita pinai memanau titimpu mai gali ke nihap lagi memarai bitok kode ton wagu kia ton wagu 2020 pada monemem apa nanti hiti tak kena di tulan ke walu apa yang kau pon siko mentok dot kau siko mentok minamangun tenunuan tak kode ti kesenangan di kaposion apa nanti tenunuan tak kena di timpu am nagi kasiwatan da apa poburu titih ke pasien takau gisam da tada baina abah megal kasari mani kita da wara pipira babayan dinulud jam kesiam gisam jam ke pada misa ke Sabun megal kasari mo kinau ta ke me apai takau ida babayan mo keringau amila made ke pasara tepo keringau di koyu maya di WhatsApp kininga FM kusung isa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu Taika mila negi mari ke patada maya Facebook Keningau FM hebat syoknya. Jam kau pada misa ke Sabun rongot kabar Keningau FM. Jam kau pada misa talu nah pada minit ke Sabun megal kasari tadau diti tadau ko iso. Hari kata timpu ke, makin otak kau diti ababayan min singilo karai titi min singilo boros dusun. Nukau pia min singilo antak kau do ke Sabun diti da tadau diti kakal kau da magandat gisom hari kata timpu. Saya kau babayan ini ulur peperangan gua kau negeri kau ya, sinding-sinding di tengah lumis nurud dah kesabun diti mana pawai his gina wa di kau mau kiki nengau ngawi. Ang papai lang kau negeri kau di kau kerai diti kepoilaan kiguno montak tada baina. Orang apa pasan di kau pengkapan kau mada tengah tambah lute kata pinai di kau peganakan di kau. Amila apa mada kau posurato maya diti WhatsApp tkiti Facebook Keningau FM. Bahama jam kau siam 5 minit ke Sabun hiti da kayunan takau o senang kanta timpa nai takau ka perangahan sinding. Sini mata di band Simon Kadsio hiti na Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai bo.

0: Kemasukan Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
1: Ruputan Komoyoyo Tawan.
2: Bawa tapi naik ke bandar timan ke Pulau Bus Seruputan ke Ngoy Tawan montok tada baina ke Telu Tulan ke Walu di Pina Labu sudah ke pisan menyintang tawan Malaysia montok ke Patuata Siti Ponong ke Yunan Soki. Ponong idu atas keningau ke Sabriti rumah sambit pipirono ke Yunan. Ponong sesudah ponong negi ponong tetuang meninggal rudmi yang pai tongus idu ke gumuan no ke Yunan. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke Sabriti rumah samit pipirono ke Yunan. Ponong sesudah ponong negi ponong tetuang meninggal rudmi yang pai tongus idu ke gumuan no ke Yunan. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, Linda sebobos 1,204 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabediti rumah sambil di pipirono ke Yunan. Ponong sesudah ponam negi ponong tetuang meninggarud miapai tongus edi kegumuan no ke Yunan. Linda sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius. Linda sebobos 1,002 na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabediti Aisor Asam. Ponong sesudah pon meninggarud miapai tongus edi kegumuan no ke Yunan. Ponong tetuang rumah sambil di pipiroh no ke Yunan. Linda sebobos akawas, tolu na pedam dalam 2 darjah Celsius, lina sebobos 1,002 na pedam tolu darjah Celsius. Bamingkana ruputan ke Ngoy Tawan montok tada baino ke tolu tulan ke walu di Pinalabu sudah ke pisan mengintang tawan Malaysia montok ke patuatas hitid ponong ke Yunan Sokit. Omalasan da mogi kinongau nakanuno dari kepoilaan omnogi kapah sarahan. Jam ke siam ho padam 5 minit ke sabun kana tumi lombus memalihis ginawa. Sining mata Nakura 29 penyampatan di Zakidin Sekri at roitan.sarapon. Itina Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Iglesia Trinidad FM, Selimbahan Dusun.
1: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pindah ke Kepirung Oka Wagumaya di tiga selimbahan boros dusun ko. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam, 4 menit ke sahabat. Kalau musik di ruputan ko ngoyong-ngoy tawan, mata kata na obay na.
1: Pakana tu milang bus memalihis ginawa ke sahabat na bay na. Makinawa sini mata di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keningai FM, hebat syoknya.

0: Yang kena kopi sini mantap di Lex Benos Sabah Toiko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh teketi susu gatah kigatang do walu ringgit ono menah pedam 500 sen seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit turun menah pedam 400 sen seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do 3 ringgit siam menah pedam siam 2 sen seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 5 menah pedam iso 2 sen seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 3 ringgit turun menah pedam 6 sen seng kilogram. Sigarap kigatang do 1 ringgit 6 sen seng kilogram. Segutok agak kita pinai. Iti pulut tekoti susu gatah kigatang do 8 ringgit ono menah pedam 500 sen seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit turun menah pedam 400 sen seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do 3 ringgit siam menah pedam siam 2 sen seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 5 menah pedam iso 2 sen seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 3 ringgit turun menah pedam 6 sen seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 6 sen seng kilogram. Bami kena ko pailan katang degata montok tada baino ko tolu tulan ke walu di pinalabu sudah ko tinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kiki dongau lebih pedi kayu di memutung-mutung degata nakanuno ada ko pailan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam tolu na pada mo tolu minit ke sabun hiti di kayu nanta kau kana tumi lambus memelihis ginawo. Sini wanta di data John Gaisah opus kudika au gina isa sining light alas andah ko pemulih seginawa di kayu magi kenongo Radio Malaysia kedengar FM ku hoi aramai po.

Aino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Pupeng kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantan RTM teman setia anda.

0: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antar sikuran ke selimbahan beros busun. Keningau FM, siuk om ramai boh.
1: Koilo kenangku, mamanau gakut miti lembus, kanu, papagaras tundundu, kepengkuri keligaganan, turwol kardiovaskula. Kepenghub ilo pepelomus raha, mengingkuri rontop bekinawas raha, manamong rontop kolesterol.
2: Tilamus makinawa sining-sining pangli sa kinawa.

noite só dorme. Que não honra sinis. Mulom, o só dorme.

Gara ko biya sining manta di Diana Stephen igitan ku gisom ka patayon ge. Bare ti jam ko siya mapata padam siya minit ka sabon. Kakal ta koy da babayan mo kering ata pinay ka ngawi. Pengin ko ropo pagulo di ko pisanangan ko mare ko ingay tay sanan. Di matu di katatanod na gida ko selimbahan di ti. Posi ko tu mina mili di ti radio kening ngawi FM sebagai radio kinong hon di kayu da tadaw di ti. Aba manong ra babayan mo kering ngaw posi ko montok di Linus. Mina nahag da sundayt montok da mendoang ada babain mekering awal diti kau pisanangan ku madika iti sundat isyak ya kano songodo toko potang anak om songodo negi ku melehingan dan tohurih ka noh simbar di kayu tapi nai madika yu simbar ti sundait kano songodo toko potang anak om songodo negi ku melehingan dan tohurih ilan na sundait ako mendoang ada babain mekering awal posiko kumadi Linus insan pakawa gumina nahak da sundai titi. Haroho petimpo di kayu tapi naiko mentok da mamusoro-soro di sisimbar pagulu dari kata jam kau pada misa kesabon. Main apa di kayu posorata sisimbar di kayu maya WhatsApp keningau FM kusung isa siam 58 siam 68 68. Karena songodo toko potang anak om songodo negi kemulahingan dan tohuri. Dama tama ganat-ganat di kayu mau musoro-soro da sisimbar diti. Karena negi lihuai keo man di kayu pota da sisimbar teko milo kone negi papata da pason. Kuma kembalutan kepinayan di kayu maya negi diti WhatsApp keningau FM teko Facebook keningau FM. Karena tu milang busu memulihis ginawa sini mata di James Yong tanak watas tambunan.

Hai, hiyok uneti jales kundaya metat kampung nentunan apin-apin keningau. Kanono makin aku kasari keselimpahan kening FM baros dusun petimpon dat jam osiam gisem dat jam apa jam dua dat pita ngadau.

0: Panang Dahi.
1: Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.

0: Dipilo persembahan poros dusun Kuhoi Aramai Bo.
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada lima napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul mantingkan ano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikamilan sosio emosi om physical dit osono.
2: Keningau FM.

Kadang-kadang kami sinding manta di tien o ten idnipi. Minagawi tata na bayad ti jam ko hopo da duo na padam ono minit ka sabon. Kasi ko kumadi ko yu, kakali merong ori ti ko seliman baro sedusun Radio Malaysia Keningau FM. Kadang hadma frekuensi siam na padam apa titik turu megahertz. Posi ko nagi montok da pasan di pinata di koyu, maya di Facebook ke Sabon de Baino. Iti manta di andong jenis lain hai DJ ko pisanan ke Sabon. Tapi tadau ko iso lelegetan mimbo letok kasih konsiko andong. Iti manta di Richard Joseph mantan kampung Bundung Tuaran ke pisanan ke Sabon DJ. DJ Clay Happy Duty tadai. Tapi tadau ko iso kasih ti konsiko kumadika Richard. Om nagi manta di timbul tawau senang ke Sabon kumata isanan tambalut keningau FM. Kepada Jack Lee, Om Juru Teknik Kau Pisanangan Paparalan Karaja Kasih Konsi Kau Om Negi Posi Kau Negi Mantadi Kumadi Roslan Miasin Om Negi Pian Sonong Kesabun Di Jack Lee Kasih Ti Posi Kau Pian Om Negi Papa Ajusi Konsi Kau Kumadi Kau Yung Ngetan Sana Di Kasari Mono Kau Dung Dahai Ke Di Inoko Siwat Degi Domo Masan Maya Di Ti Facebook Keningau FM Om Iti Mantadi Ti Maya Di Ti WhatsApp Ke Mantadi Joni Aling Kampung Bakiau Kau Pisanang Kesabun Di Jack Oluhub-luhub tuhi tid kitung kasih mumbal kasari sundait kya magandu soko ompo ringkan tesi simbar kasih aku kontok kiri topi nai umbalan pekagut tindu kya sundait tepeti kano songodo toko potang anak om songodon negi kemulahingan datahuri akluna peti nga isoot kaparagatan teka karaja id kampung Aku mau magi ha karaja di tuan saya yang tokoi kampung kya. Ay tinapong ako basanan na tuan saya yun. Allah. Amilad po sunudan. Irenok lo. Isa ko manta da karaja teka kapargatan di kampung kya. May na pa di kayo umbalay manimbar to binay. Om iti man tadi segeti senang ke sawan DJ Om negi kumata insana tapi naiku hilag kampung magatang Ta insanan tambalut sabah VFM Ta insanan perongau keningau FM tim putih Montok kepaila anda koyu alasuk tadau hitit telupit DJ Kairos ini ke Posiko na montok kepaila anur

Terus ini alasuk hilang telupid ku hai ngak suduk koman tadai telupid gil ngak kasasari mungkin ngak diti radio keningau FM kau siko gina-gina montok dikai tapi naik montok dikai kau pailaan tapi naik kau ngawi kia di pengiyan di suduk koman tadai hiti buatas keningau sekira mungkin ngak kau diti radio keningau FM haro dua karalan no so iko netegari iti napa frekuensi siam napa de mapat titik turu megahertz memang da aku rekod gi sam hilo batas di sodok ko mantan hiti batas keningau kia ngak milo ko mungkin ada hai maya diti aplikasi RTM klik di karalano no pa di kumo dua nga milo mandi ke yu intangai ihuman di ke yu maya Google manda pa di ke yu toipo portal radio RTM milo mandi ke yu kinongoho iti radio keningau FM di Seriba Diti Radio Tempatan. Nuita ponsel, warok piramutan internet di Koyuk ya. Paham jam ke hopa dua daripada siang minit ke Sabon. Warok petimpu montok di Koyuk, mau musoroso, rauda si simbar. Simbar lo sundet ya. Menuang di tiap bebayin mau keringau, pagulu dari kata jam ke hopa dam iso ke Sabon. Bahama kana patu milombus memelihis toko paka wagu ginawa sindi kemantari ekli ate olingan okudika.

0: FM. Dumalambos makinangaw ka sa limbahan Boras Dusun, Kiningaw FM.
1: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit kaburu inklusif om atoranong, may katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod Boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon kotundunan om kobinsyanan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

jam ko pada patah pada 3 minit ke sabun pasiko kumari ke yukaka liperongo di tikus limbahan boros dusun maya frekuensi siam na pada mapat titik turun megahertz bama tapi naik kau. Harap berapa minit pegelu dari kata jam kau pada misa ke Sabon ke? Omega Lekasari, hari kata jam kau pada misa ke Sabon, mungkin atau kau diti kabar keningau FM. Karena lagi lihwai, dikit tanau kau iso, mungkin atau kau diti ababayan min singilo. Karena titi min singilo baru sudah jam kau pada misa, tolu nak apa minit ke Sabon. Nak kau pia pin singilan atau kau ada tadau diti, pegelu dah mungkin ada ababayan diti. Manda kau yupo pesedaya, pesedia ongai, tengah pinsil-pinsil dek kayu tunggu kertas-kertas buk-buk dah kayu kya mandi kayu pun serata nung awi pinsing ila anda ko sa benda baino mentok do na tegari moy da au oli huan de kayu kya lebih pa kuma da tang anak negi sungo tongo suka dua go kemulakan ngai di na tegari di temum balumbal lagi minsing ila di tiboros da ko basanan to ko boros da dusun etina timpu di kayu mentok da minsing ila di tiboros ko ko basanan to ko. Bahama kada negi lihwai mentok da menimbar da sundait ke saben de baino menang de tiap babain mo keringau kano songoda tako potang anak om songoda negi kemelehingan da tahuri Elona kopio sundait kya menang de tiap babain mo keringau nga aiso pade ke simbar pai koropo iti mantad diamankan memasan diamankan salam Malaysia Madani kumadika DJ ko bisa nangan kumaraja Hilo Konti mantad ku kampung Baginda Keningau kasari mo kinengo di ti radio toko kumadika DJ hinokopo ka konsiko kumadika amankan pinopo surat negi amankan de gambar di sio kya hilo dikabunkan de amankan dilo lelegotan kya amankan momonsoi ne pakaraja karajaid kabun lelegotan kya intantaan kada lihwai de minum de waig kya wit-wit mati waig tinuman tamay tapi naing awi sekira daku maraja tokau hinanggo-nanggo na pakarajaan tokau masitim magawit toko de waig tinuman kya masitim minum waig di kabagal mentok demu megang piditi ko lidasan datinan tokau baham tapi naik ko madiko simbaro sundai titi sundai tokau ko saben debay nabdi pinatahak di tapi naik linus kano songodok tokau potang anak om songodon negi kemulahingan datohurih kasyati kasiko yang sarpakago tu minan hak da sundai kya Aisa pa di menimbar kita pinai. Aisa na pa di kasimbar ngaman ko palombuso. Si simbar diti pagulod mo kinangoto ko do kabar keningau FM. Pagulod apupusan iti ababayan mo keringau. Sundait, insan pakagu, sundait tepeti nga kano songodok toko potang anak. Om songodon nagi kumulahingan datahuri. Kaya na po nga iso kumantad karaja di tuwan sa yon toko iri kampung kya. Apa nak kampung lah ngam ke seruan dengan kampung.

Kano sanga da tawa potang anak om sanga dan nagi kemalahingan da tahuri. Bahama pagulo da ta pupusan ni ti ababayan makaringaw may ko palambos sa sisimbar diti. Ay sana mato di manimbar kya. Ay sisimbar na pati nga rumilik. Ha, rumilik kya tabi nai. Sisimbar montok sunday titi. Kano sanga da ta ko potang anak om sanga dan nagi kemalahingan da tahuri. Sisimbar na nga rumilik. Pas iko mentok di tepi nai Linus minanah aku de sundai menuang da babayan mekeringau pas iko nagi kumadi minanimbar di te di waras ngulun tepi nai di minanimbar ngau kontok ya pas iko kumadi ka pas iko nagi mentok te sanan makikin ngau ngawi atau bayan aku agumu di serang ada tibo de bayan ngau ko siwat matu dat ai menimbar ya ngau menguruh mentok tau mada pekeringau te kehiburan ket bersuai abah tepi nai ko jam ko pendapat na pada 8 minit ke Saban apa gulo makin atau kode kabar keningau FM karena memulihi seginau meampai sinding mata di ari tumangaban omi sumusuhut sinding mata di Kiki Fatihah no simban.

0: Okiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu nos Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak no? Kepurimanan mamantang miampai kumadada untuk manpoin kawaso Jalur Gemilang om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Jamko, hapada miso ke Sabon.

Kopi Sanan ke Saban Salam Malaysia Madani menyampai kodoho keleheraman di kabar Keningau FM. Sabah pun sedia misa kodong miampai di Melaka untuk pepogirot konservasi Om Kesadaran Biodiversity Maya Keistimewaan Monyet Belanda. Menteri Ketembuluyan Keobasanan Om Puserili Sabah, Datuk Jeffrey Arifin id koin talangan Minaboros, Monyet Belanda okonko ikon Ketembuluyan Sabah Tomod nganagi harogatang konservasi dit akawas Om Kuseli lambang keunikan ekosistem hutan paya bakau Om Hutan Riparian id Pulau Borneo. Nunut Sabah pepohompit kondolihon teko penempatan spesies id labus habitat asal oponsel muwaya dot penersidan dit aralom. Kadidatu Jeffrey, pendirian Sabah, nepunga mengintong kumat tinggi saman monantu spesies di lokakal ogompi om kakal gompion id habitat semula jadi. Lumansan isio dosokodung dit pinapanau kanumana hak guno kumat agenda pemuliharaan timpu tenaru om apu perumbak dot kotilombuson populasi spesies dilo id pogun. Montok nadilo Datu Jeffrey Minaboros, gabungan Sokodong Sabah o Melaka o kitokan upapasil nilai tambah kumat gaganaan Ketembuluyan Pogun. Karisio kedua-dua Pogun haro keunikan sendiri kampai na Sabah sebagai Pogun dit haro gumo biodiversity eko pelancongan om kebasanan magigion mogi sesuai tinaru. O Melaka sebagai bandar warisan dunia UNESCO dit haro nilai sejarah om warisan. Karisio Sokodong rentas negeri kagal dilokan menantu Pogun kakal manhak pengalaman pelancongan dit mogi suai ki kualiti om kidaya saing. Pogulu Datu Jeffrey pinapaharo sesi libat urus miapai ponorikohon puruan kuasa Ketembuluyan tungkusan seni om kebasanan Datu Wira Abdul Razak Abdul Rahman montok popogirot sokodung kedua-dua pogun. Pirubahan dilo mogi beboros potensi sokodung edi suang kaganaan promosi Ketembuluyan. Suai ke penuridangan produk Ketembuluyan miapai tungkusan om kebasanan, om pemuliharaan tapak warisan. Kedudukan Malaysia id pentas sang pembangunan kakal pegiraton maya kepengunjuran julung Malaysia Fair in Seoul 2022 pada monom dot tulan ke pada miso diti. Pengarah urusan Fast Buzz Events of Media Sendirian Berhad Fazura Azimah Awang Syah Minaboros program di lop pegirot piramutan Malaysia om Korea Selatan id suang mogi sesuai keganaan kampaino pemutaranan Ketembuluyan kebasanan inovasi om pendidikan akawas. Fazura Minaboros id koin talangan media karait acara dilo id kota Kinabalu. Program manahak tumpuan kumar sesi pengindapuan miampai memoguno om sesi padanan pengindapuan montok menguhu produk Malaysia kalabus rangkaian pasaran id Korea Selatan. Pameran dilo uludan kotimpun koturu om kewalu tulan kepada miso 2022 pada monom id Dong Daemun Design Plaza Seoul. Tinggi saman, papalabus kemilan tangan nakno koyonon, poti lembuson maya kepengunjuran uji bakat bintang kecil 2022 pada monom, zon Sabah onjuran kopisan penyiaran Sabah. Boyoon section hiburan dan muzik Junaina Sojar Minaboros, sesi uji bakat, kanura ramit di tasonong, serana ko kita ketenudan lobi tolu nahatus tanganak. Uji bakat di lonagi pinaharo, insan kapanau miampai da sesi uji bakat bintang piramli zon Sabah 2022. Dua na pada monom. Junainah Norubaan RTM idi uji bakat dilo idi studio music RTM Sabah. Karisya nagi mantar ginumu ketenudan dilo songlunoh dit opili montok mogiala idnayatan kebangsaan idi Sarawak dot kedua na pada monom tulan kusiam dumontol. Luman sanisio tutumanud dinopili kipotensi do kelantoi id pialaan idi Sarawak om kanu nagi pepengkawas ngaran Sabah. Risiko ketutudan keganaan idi suang pogun kakal memerlu pegintangan serius do oinsanan puru. Boyoon pengarah kopisan bomba o menampasi Malaysia, JBPM Datu Seri Nur Hisham Muhammad idi koin talangan Minaboros, pogun peperuput 2000 iso kes kina tutudan kilang mantad onom tahun nakatalib. Miapai ginumu kerugian korekot 4.2 na pada miso bilion ringgit. Gisam tulan ko onom nakatalib, segenumu 202 na padam 2 kes kena tutudan kilang pinaruput. Montok na dilo kadisyo, JBPM kakal pupogirot ko giraton kuasa ko tingoligan ko tutudan id premis kaganaan. Soy ko papagayo,
Kepoilaan karait ko tingoligan waik sebagai tinggi saman pupau kuri risiko bencana om meningolik nyawa om harta benda magigion. Kadisio ko tingoligan kena tutudan id premis kaganaan okon noko karait ketenudan kumad ko turan no nganegi faktor dit aponsol id suang menjamin ko tingoligan pekerja kelangsungan operasi kaganaan om kestabilan ekonomi pogon. Kapragatan pemeriksaan premis kaganaan nogi masa-masa papanahon montok pupuk girot aspek ketenudan kumad kotinguligan ketutudan. Mekanisme haromantad montok meningolig hak orang kurang upaya OKU kagal pegiraton maya kapapanahan dasar penyelarasan program om kepetunian keobian maya ototongkop. Kemudua Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Jing Minaboros pengin samakan dilo papanahon maya ko pegiraton kapasiti institusi haromantad om pupain kawas koordinasi nyampai kementerian om agensi bihompit. Kadisio Akta Orang Kurang Upaya 2008 popo sedia asas keundangan dit komprehensif untuk meningolik hak OKU om mengunsu meninggi ketenudan dialog maya atau tongkop om saksama edisuang komuniti. Minunim barisio de peguhatan sineta Isaya di Jacob di sesi soal jawab i Dewan Negara. Kadisio peranan JPOKU popo genap fungsi pemantauan tu agensi dilo negi kehompit maya mitilombus idi suang ka pepanahan dasar om kepatunuyan ko bian kumad komuniti OKU. Kehompitan magi suai kementerian agensi oponsol montok menantu agenda peneridangan tinimungan dilo pepanahan maya bersepadu kampaino idi suang aspek kebajikan pemerkasaan om ketenudan dialo idi suang komuniti. Ingkano kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinedalin ia di kos limbahan Boros Dusun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jam kau pada misal talu na pada talu mini tak kesabar. Pasti kau kau mari kau yu tu kakal perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal tak kau poid kau selimbahan boros dusu. Nam tada di ti, tada kau isok. Kada de kelihuai bana ti nari kau tadi timpu makin otak kau di ti. Aba bayan min singilo karatiti min singilo boros dusun. Abu Bayan Min Singilo.
1: Kopi senangan ke Swabon. Kopi selalu tuagu meritihi aku selimahan boros susun kena FM. Hidi tokoid Abu Bayan Min Singilo.
0: No korang no di kopi opo di
2: oh, tempat kopi Min Singilo to.
1: Tempat tiki mo Min Singilo.
0: Ada sen.
1: Min Singilo boros susun.
0: Roy, Roy, no korang di ti.
1: Nega letak tam nerangau nama turun lauk ya tambalut koi
2: tanggal pumpai tutun lagi
1: apa lagi di Jack Lang
2: Roy
1: okay tada apa ini tada kau isak mati teh
2: kada kali huai tada okay
0: kada kali huai tada
1: pinsing lah antara dapat kesabaran main tik ya tapi naik kongawi mungkin kena ngau
2: anoi
1: maya radio frekuensi siap nak berapa titik turun megahertz tega karena kita kena ngau maya RTM klik. Teka mintang maya tumulambus TikTok.
0: Tempat kopi.
1: Pegilangan toko na pentingnya id sumuni id renahon mati teh.
0: Sumuni kia.
1: Sumuni renahon. Harana ge sumuni kanata dan natan datualai. Teka inda mulok kabati kia.
0: Demulok kah?
1: Demulok.
0: Demulok kan apa? Nuri.
1: Demulok kan apa enggak? Hutan baru.
0: Patai.
1: Hutan muda, hutan muda.
0: Hutan muda.
2: Demulok kaki ya?
1: Demulok.
0: Demulok.
1: Mamai tak kau timpunai main kupulah.
0: Main kupio.
1: Timpunai itu pegilangan akarait di titik terung pipit.
2: Ani asatap
1: minterung minterung ni dati encilanga ih negar di harap pipit itu ada pempon jadi pipit tu pengang aku ada
0: cumil
1: ni pasar bayar lah pipit tu pengang aku ada kia gimai pirit kia jadi terung pipit kan di beras dapat dusun itu beras dapat dusun itu nya rambang kamu ditulis sang
0: rambang mata kia
1: kon rambang mata
2: oh rambang kia
1: oh rambang ka terung pipit teh rambang akan mati teh
2: oh kembali aku nak akan teh asap
1: asap dia
2: pasamayan dot
0: dia hoy
1: atau pasamayan
0: ino sama
1: lagi ngam mangai petutuan tengah negara ni sinambal. Asyik petu nak akan aku nak tenu. Kombal kau nak kita ti terung pipit ti kerambang.
2: Kombal.
1: Kombal ya. Ronda ala blam mesti ti. Ala blam. Aisa ita kawas kopi ya. Aisa ti seribang kopi. Tepung kangkab nut kasuran nut buat serta lawai lah. Kombal dua nampak tinga senang teman tekau. Suai Lisa.
0: Tu aku pi yang kira dulu sebelum kira. Bising lo aku lagi mati tengah hara isa it. Nupa gira it ay orang aku iti senduduk kati.
1: Senduduk.
0: Gosing kan nak kadu sunga aku kopi ya mak keratin nu kau mayan deti nu dia kau mayan deti jirin.
1: Itu nak buat senduduk tay kagasing tengah hara mati dua bangsa ti. Isa nak pangagasing dit temau. Isa nak pangagasing dit regang-regang.
0: Regang-regang.
1: Kasoruan nak buat dit gamut dat gasing dat regang nga man pulsua dit
0: sumakit
1: akan yung it susu magasusu kya selepas magasusu apakah magasusu masula aku lebih-lebih pa aku matan do artinya aku saya magasusu
0: Om Elan, bagaimana buka susu kan apa ngatun do no? Kau apa di body jerin?
2: Om itu gasing kawasan dat semuanya hid komaan mati kia.
1: Oh tepat kepi ya. Kayu napa daun ti? Teka kau yoyo napa kayu daun ti? Nga aku daun mati ti.
2: Aku daun. Ya napa tua daun nga? Ngayon akan nang aku itu model.
1: Oh tepat ihirit itu daun itu nga ipensigul pedilain. Harma tu pergi elangan Maida.
2: Ih, aku pedih kio. Ondos. Ondos aku nampak pintu tundi di susu munih tu. Wai kerhian di tengah anak. Di kima. Aku dah kima. Itu nampak nga it letup-letup kan Melayu.
1: Oh.
2: Nga dusun nampak nga it lapak-lapak ka.
1: Apa it matiti?
2: Ih. Ah, bagi apa it? Oh, miss.
1: Itu adit Gerdi it apa na ansak apa it?
2: Apa it dah gemari? Aw no boko pio apa it?
1: Aw no oruan ke pio lah.
2: Ini lo nak pedah ngah aku bahasa net memeretet sungkapak.
3: Oh yo, sungkapak.
2: Anu anda gemari tua kiam sugion negarim. Man pokoknya hiti terlumpak kamera nadi kakak sungkapak.
3: Gima?
1: Itu nak pengah it orang utama ada tulun lagi ya. Itu nak pengah tubat dat akawasat. Bulan tinan ka.
2: Oh, tayo gima.
1: Man, man rebut alat songwa sa manan na.
2: Alamat, tadi matitid kita bay no kyo.
1: Alamat.
2: Doko na ko pinta, ano kita tilapak-lapak.
1: Sebab na ko roh, alay to ko na anak ko ngay dan na.
2: Nilan. Eh, kyo.
1: Mamat, ito to bilang mo sikya. Kipagilangan ko, karet ditit. Lansiman.
2: Oh, bayan na naging na
3: ko pia lansiman niti.
1: Ngayon, galing din nga rano tulong.
3: Gari na gibo.
2: Bayan ako naging kaila tinga rano. Malayo nga, katutun ako nala. Dusun.
1: Oh, lansiman kad malayo. Dusun na pa nala magiging ako ko ngayon nga itit tansamansam teka ari nagyakarit
3: talingat tikus
2: talingat tikus kailan dahay matiti
1: nakura to raitan na talingat tikus senjila
2: intahan pagigil mahit yo ino porondo kagalagal din talingat tikus nagima
1: di kura to tansamansam kakao
2: tansamansam kaya harus sadad di
1: o akan matitikil
2: i akan pagigima pasyan kayo na kaya
3: aro sakit yun.
1: Akan ngawi nagi.
2: Oh,
1: ma puti lembusa kle.
3: Puti lembusa ko kagud di tau ko telan iti. Cendawan tiram. Nga dusun na puti nga komburung ka kye.
2: Iti nga sadap.
1: Sadap mati di.
3: Sadap ngawi kye.
1: Ko gumana pa sumuniti kle nga panangidong ko.
3: Hinong ko?
2: Kelo ko kan nagi.
3: Kelo ko kan nagi.
1: Malang.
3: Misingilo ako nagibati.
1: Kagumana pati nga sumunod di Sanda Bawang.
3: Oo.
2: Di Sanda Bawang ang haran nagit. Isu ngunid hilod. Kumaan kan tati.
1: Kumaan ang pialatan kagupari.
2: Alahid na. Kumotom it rumagas na ngawi terhami. Kobasan.
1: Kiyo?
3: Degit.
1: Akan niti kiyo?
2: Asadap bagaimana?
3: Asadap kan lagi di tenu po.
1: Tamu.
2: Oh miso mis mati sup tau lo.
1: Saya nanti pasamayan dat tansi manuk ya.
2: Oh, tansi manuk.
1: Tansi manuk.
2: Sinalaw.
1: Sinalaw. Kawan ko, alay, tapun-tapun.
3: Rehis na di moti yo po.
1: Maida, pati lamusa?
2: Iti sa pakawaguhit imiloh nagit akanan dito. Kala dibunting kan malayo.
3: Oh, yeah, bunting.
2: Nga dua matiti, hari kala dibunting iti sa dit, agayot ya. Agayot. Iti ang daw.
3: Ligima.
2: Iti na patayaan nga iti sa itagahoy-gahoy.
3: Oh.
2: Nga miyagalid, bunga na pa daw tinga it. Bukay gaya di popolo dusun dindi.
3: Popol gimat unggul.
1: Popol popol.
3: Popol popol kakawag.
1: Akan kau buhog. Nga, no, buhog.
2: Buhog apa? Kalabu kan tari.
1: Tam. Ya aku ngamin singgalan nagitin.
3: Nagitin.
2: Nak balau watik.
1: Kayaan teka.
2: Kayaan teka keladi bunting.
1: Keladi bunting.
2: Managi. Managi drapaan iti. Pasamayan teka pasapakan di koruk. Landoy.
3: Oh.
1: Iko kagok ya. Tuntul ngamila nang iki.
2: Ah, mila. Pagiralotan na pare.
1: Wala, kle.
2: Ikel makan medal ti bantu unduk ngano
1: makan. Okay lang mo na sa tuntul.
3: Eh mga kan ako ba kan nagituntul eh.
1: Tuntul lo mga kan kaya. Mampatilang busan ko kago iti kabayan dat.
2: Are.
1: Sandakan.
3: Onde hoy watas.
1: Akon ka mati. Tab.
2: Akon ka watas.
1: Pangingija. Pangingija. Lagi tinga it. Kontok na ikapay.
3: Sandakan.
1: Sandakan. Nga. Ito na pa nga. Takanan matitikle.
3: Lagi ma.
2: Katong. Lagi di taya.
1: Katong-katong.
2: Katong-katong ka malayo om. Pero sandakan ka na. Gusun ma to. harap suai matu.
1: Ingka suai gila kantel sandakan ka dusun nam. Katung-katung ka bereset Melayu.
2: Semak
1: gitu. Ngora dikane gila tu sesuai na dia ngaran. Katung-katung.
2: Katung-katung ka
1: dia. Ngel di patung kia. Komik.
2: Harap matiti jualan hila temu ground asar ku te kita.
1: Oh.
2: Harap.
1: Tak akan anda ingka bajak begiati.
2: Oh, ya dia nak dikepil. Ya,
1: untuk negawat.
2: Harus gawat, no.
1: Ingka. Bah, macam lemusak, leh.
2: Ame, sumusuhut na peting, ha. Rumput Malaysia. Duh, di mak, kamu yang ada rumput Malaysia, ti. Dusun na Melayu, nga, iso, eh, rumput Malaysia.
1: Oh.
2: Saru ku kerongo, nga, aku. Ike, lo. Sujudi sakot.
1: Nga,
2: nu
1: au ka ako akan itik yo
2: au akan itik au akan itik
3: papunut mingkarabaw ka ka
2: da ko ti umbalumbal
3: tama kuno pemaret tinga Malaysia kadaw
2: oh
3: Malaysia
1: sakot Malaysia ka ki ndam opis di gulunga asa pat to may pangano
3: nugi keting kada traha ka kadit nomor hat to pigis ka ko
1: kada da ko yosunai oso yanai lah bis nga akan ka hingga dikana giat nasihat mata di kementerian kelidasan
3: karena apa nga cerita
1: teman isai pedih
2: eh isai nemad di oh yo kantokio alai de maganda
3: umiti no penting nga sakot ka waguti Melayu no pengalalang iti nga tubat lagi dusun no penang apaka ka
1: tuat tunula maida
3: magal pedahai di gulung ay lumasun belasu no po nga ngayon pun suwo di lot gamut apakad sekirah no pun dadi tarahit megal kurisen kakia nga keserimpukin no kabo pepesirimpuk dit eh magalide nga itnung it lumasu lasu tamad gami lahi
1: pero kurna maling na lumasu ta aw mea tuwakia mela tam
2: ambilo ugi tao
3: isay no pa lumasu ko sa
2: oh siya no bugia mo lo higit na po ingya po nagya tubat siya no
3: mamili ka
2: gugi
1: manataw na aw na ko nagyar kabalan nagya mo lo higit
2: aw na kasamak
1: aw na kasamak nalalang ang kosarwa na pa nga sumunay pa nangyay dati angel ay titi lalang ang
2: hiladum mo nga witi hiladum mo kabasan hiladum mo
1: nakagalagalib paray kiyo it kawai wendat nagyar ni raw na oh
2: nagalot paray
1: am akawas si matuti.
2: Akawas. Akawas kawas semharan dahit. Ibu nga bunga daw dihirit.
1: Manoy.
2: Oh, so giribu.
1: Wami di tawuri na lag, ya. Iti kamayan dat Melayu na pati tepinay ko ngawi. Nga, ikamayan dat Sendayan.
2: Sendayan.
1: Sendayan. Baru sa pada dusun nga teriyujuh.
2: Aduh, itu riyujuh.
1: Teriyujuh. Atarem mati atarong di
2: Lisan,
1: oh, atar mo titi.
2: Aduh, ino go.
1: Kung madi ko di, may na naging nakarang o, madi ko yung search in Google, Sendayan.
2: Sendayan.
1: S-E-N-D-A-Y-A-N, Sendayan, tayo ka teriyujo, ito na pa nga, asaro naging sumunid, nagyari di,
2: tanaman
1: at kumaan nga it
2: hilad nung kakanugyan
1: alaylay dat tanaman
2: oh alaylay tanaman bukoy bukagyat keretan dit alay dat tanaman dit niadaan eh toy haro buhot ingaran rin nga akong di kasaro
1: it alay dat tanaman deparay te kait ang dua tuan tulu tuan ngayon ko yung tayat negara dih da ranahon na kayo nga aram ito teriyujo at aram mo tiyat ronil kapigis na kapiya la sa'yo po na dikleg
2: kulit sa'yo po dito ikaw mo yung napuri kiyo
1: puri suway puri na pa nga nga taram mo ronda o ihirid pampad nga ito na pa nga mitangisan mitangisan at ataram
2: kaldi kiyo kam no kadi kiyo puri malayo kiyo kawago o siya na ako yung malayo
1: amir na uhotan takot makikinang ako kiyo mana tau halo kayak kemain nepuri mana papawasa apa inumbor aisa aisa siam
2: mawalu siam
1: anumwalu
2: anumwalu
1: pahamin kapa di kanto tit minsing lah tadaw baina lupa gua pinsing lah may toko dumo kio musik aku madika Maida
2: oh miagal musik
1: aku nego madika Kle
2: miagal
1: lupa gua pinsing lah minggu depan tel kadalihway manikin tadaw ko isa
0: jam kau pada miso telur nak pun minit ke sabo nak aku suruh yo
1: boy nak kau berdamat
0: abu bayan min singilo
1: nanti lepas semakin awal sining-sining pengulis sakin awal
0: Makinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Tadau ko iso min singiloh Boros Dusun. Tadau kedua ko sorau ko penangku. Tadau ko tolu son dukut. Tadau ke apat kapsul minggu baino. Tadau ko limo sifoni rohani. Tadau ko onom anoh mimpanau. Tadau minggu mikutup kudou. Kuhoi aramai boh.

Yang kan aku punya sinding miniagal sakot di Totomo sinding manta di Petrus Onggo minaga vita tanda bayar te jam ka pada miso lima na pada mtolu minit ka sabon osiko o gina-gina montok di kayu di temina kina wadahai minda kina wadi tiko selimbahan baru sedusun manta pada jam ka siam ka sabon gisam bayar te mawi-awi na ditimpuk ya. Om hiti pada kanta gisam iti ko selimbahan baru sedusun da tadau diti siya sekira dharo baru skudina kasalah siya sekira dharo pasan di ano Columbus sina gi sekira dua ro boros di aku pian na kontak id ginawo di koyu mugi ampun aku na po aku madi koyu ngoi tin sanan pai karoba kada di kelih wai ke da kakal tu milom bus makin awadi ti radio keninga FM tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya manta ko monsoi selina de tolu jam ko timbo de jam ko hopadem dua tangadau gisom jam ko tolu sesedepon di tiom tilebusan lagi makin ngau jam ko tolu gisom jam ko turut tuang maya di ti ko selimbahan boros melayu santai petang om harmonika. Bahama tuan kiadai kui koyuk ya. Yang pada sinding manta di Elia Guntabit itraitan dat ama. Inakopo tabi bisa ginawo. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.
3: Kemasukan Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Ayo bubukan kau ngaikan sentang orang kasihan makirong orang keningau FM kastal nuk nuk pakai mata kau monsoi orang kasati arati bubukan kau ngai lalu hari bulan sila kabalu ruang hari perongopor am ono di mabaya kau raki aku Yun Rayus memperangan ramyun mapasal lular kukular rimbai ati lahir makhon rimbai babawan sokrah guang min oro reti am dek pembalan papalan matang ondok mobilita kau simpungon. Jadi bulan sana aku ngangai monsoyon soya kau ngangai mon malimanan monor kainan mansalom ke Rayus mengerah klinik kaligagan balai paki babasan ondok makenggarah liliot min. Jadi kalau pelosoan salom min melansan monsoyon soyak melansan yak mansukan kau membayar raki oru kasati kata luar bulan sila kabalu wangari berongopor on. Jadi kita rimbai undur rayusku patunggulon rimbai kasa intore Royston Majikon sore guang mondom amalupus regini rimbai karua intori molisikin sanggilan baho aka ini ngerti kau rimbai kosan penelimpunan aragurumurut aroreti bagaimana kau monsoi.

Jam kamu param ro mapara mapat ngami dragino ti papakan kau papalan ko peo bal bal ru ko nan oro reti ondo pinyang kwal ru kau pisan met Malaysia agi ti ra kening ngas suapi ri menas samra ko kula intok padra mai amron domno bal ru tim palakrana suangan intok sumimam ro ngoparam talo darja celsius am su maximum talo ngoparam talo darja celsius so ngeta karotonom suapi ri menas samra ko kula intok am padra mai amron domno bal ru tim palakrana suangan intok am sumimam ro ngoparam talo darja celsius am suhu maksimum telung operam talu darja Celsius tampil nuna bawan bagu agan ane yuk sesuapi di mana samra kukula intok patra mai am rondom no balru tim palak rah kukula intok am rondom rondom no balru tim palak rana suangan intok suhu minimum telung operam apa darja Celsius am suhu maksimum telung operam talu darja Celsius tambunan am bagu sesuapi kunerasam padra mai no balru tim palak rana suangan intok am rondam nuk lima nenu masam rahku kula intok sumnimam rongo peram talu dia Celsius am maximum kalau ngo peram bawah darja Celsius stopot no babukat kau bal rugaun tak kau kalau maru senawan mawas rasam nanti layar mas agak kau tumutun bal rugaun pabonong oro mabuli kau magilong ra laman web kau pisan Meteorology Malaysia kapom Met Malaysia. Jadi rayu serangga takau randa rimba intori Jafros Ranis. Alapun ayuk rapang karan pagi mantakau monso.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malaut tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi. Gando ulu. Nileng halan ini talan guno. Sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong wepe hilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakin ni ngawfem.
1: Oh sino ki iklan no kan ni FM tu?
0: Iyo.
1: Ano nga amri ngori ngong ngara kan ni FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkir ngong ngara kini ngong FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce ya kino. Kalau raka pandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lain malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali raka dai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
2: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
2: Yuyu.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

ragi noti mereka ni nak kerana tak kebagu azan sahur libung lukin ingau amna kondor rah bowling tok no jadi akan saya mampu ke rasa bayang min pabukat rangan-rangan takau rah asilam jadi aku rayu semua boleh mengatur bilin-bilin min mayara whatsapp mai gitira konti yo gini yo mayara nombor whatsapp mai umang sasiam limo balu siam onom balu onom balu amnya yuk mayara patch kini FM hebat isyok sebulan kupayo mokondo ruang medium yo gini yo mayara patch kini FM hebat syoknya amnya yuk mayara whatsapp mai gitira konti umang sak siam limo balu siam onom balu onom balu rayu serong otak kau rondo rimbai interi jasli jopiri kandaman ruh kuang bagaimana kau monsoy.

Jam kasat ang roro, gito niya tanaw tanaw bago na napastukuan ko Sharon Karen Enas L. Pahira. Kan sa tanga oro, salam Malaysia, Madani, tanaw tanaw matang. Saba nakatampos maguguyura Melaka kosong mengikang rakandoy pantamungan am Kalimanan, Rabal Rubayo Diversity, Maya Rakinan Soiru, Jabulau Bakalo, Kapwa Monyet Belanda. Menteri Penambuluyan Kaulayan am Liliut Sabah Datuk Jeffrey Arifin Ralom Balana Nomindagu, Jabulau Bakalo Salaka Ayuk Tatanduk Kapwa Ikon Tayar Penambuluyan Pagun Sabah. Kanayuk Mokondo Rakinan Soyo Ondo Masawat Tojo am Nasau Kerata Tandu Ondo Monsoy Pasal Rabal Rue ekosistem ruka tahunan paya bakau am katahunan riparian sora Pulau Borneo. Into raginyo atan ayuk pamaguangan mapalabit rababandingan am papayanan Raja Bulau Bakalo sora Lisa Rubayak pun matang maya rabal rupangimansan ono batanda ama timpok tojo. Datu Jeffrey naparuang bal ondo timpokon tojo rusaba yoginyo mapasigulu ragogot koson mangaru Raja Bulau Bakalo raginyo rayus mayak ralom bal rumon soy amantilayin matamungan sora pun rubayak nano tojo yo malansan paguguan ondo masauk mabuli manak rakinon soyo rabal rupan tamungan boy mawar am kalau mapajajau rabayak rumayak raginio ralalom pagun Ralom Bal Raginyo, Datuk Jeffrey Mindagu, kesimpungan Rabal Rupa Guguyuan Sabah, am Melaka Makito Mabuli Maparuang, Ra Ampos Munsoy Rataya Rupa Nambuluyan Pamagunan. Kono, Karurua Pagun Mokondo Rakinon Stoyo Galama, Bobokono Sabah, Koson Ra Pagun, Ondok Langkaya Rabal Ru Biodiversity. Eko Penambuluyan, am Kaulayan Rumah Magun, Ondok Nan Salinutaya Rubulu. Liliwa Melaka Koson Ra Bandar Warisan Dunia UNESCO, Ondok Mokondo, Rabal rutu tunungan matang am tungkus kaulayan ondo matimpok tojo. Semoga triso paguguan mansail rapagun kostun raginio mabuli mengaru rapamagunan rayus manak rakailian penambuluyan ondo nan salinut bal monsoy tojo am mabuli kumula. Pagului Datu Jeffrey Nangatang rakas simpungan rakandoy mabayar ratinggana jatan kuasa penambuluyan warisan seni am kaulayan Datu Wira Abdurrasak Abdul Rahman kosong mengikang rapa guguan rakurro pagun. Pantutuman ragitio, mansunur rakinan soyo, rupa guguan ralombal rupa pakitanan kapuang papaulikan tayar penambuluyan. Soai kesingkatan raku kliamos penambuluyan mimpun ratungkus am kaulayan am neyuk pantamungan rah intok matang tayar ru penambuluyan. Intok ru Malaysia sora tayaru sam pamagunan rayus kai kangon maya rapagatangan ondok kain sasa yoginyo Malaysia fe in sol ruang ribu rungo param onom padra sila kamopor amsa rah matongti tingganai mayo kandoy fed bus event am media Senayan Berhad Ifazura Azima Awang Shah Mindagu inatangan raginyo mapengkual rakas simpungan ondok narua noyo saboy limungopor ayuk tayar mampauli intok rah titikop Malaysia. Malingon, manak rah keluargan rah tayar ondo si minimpung rah industri amangin dapu galama mempalangka rabal rupan talanan am kuklea mosnilo rah Korea Selatan. Kono, inatangan ragitio kulimanin masau keraralan ondo matimpok tojo ralom mengikang rah pabukatan lalu Malaysia am Korea Selatan ralom nan salinot tayar. Nakasimpung bal rupangin dapuan kapuan pantalanan panambuluyan kaulayan inovasi am igiglan masawat Ifazura na pabala ramah patanaw pasal ra inatangan raginyo ra kota Kinabalu inatangan kulimanin mapasigulu rataya ru pangindapuan ramah kapakuan am rayus no mengindangan ra kukliamos Malaysia makasail ra pantalanan ra Korea Selatan papakitanan raginyo inaruan atangon patra katulu am balu aribulan sila kamopor am sa rongari brongoporong onom ra Dong Demun Design Plaza Seoul.
Gogot mangkinam amneyuk maguyum ra tuyuk ka pombakat rulalain galamak pinarayus maya ra pangatangan ra uji baking. Uji bakat reginyo inatang nangampan ra tayar uji bakat bintang Piramli zon Sabah ruangari berongo poram onom. Ijunaina tinom ru RTM ra lom uji bakat reginyo ra studio music RTM Sabah. Yuna peruang intor ra suang rukayaan sangulun ayuk kulimanin pilion koson mokongoy ra tayar kebangsaan giora Sarawak pat ra karo ngoparam onom hari bulan sila ka onom ramatong ti yo melansan nilo ondo nap mapili rayus makalap ra intokasa giora Sarawak am rayus no pensawat ra inggalan ruh pagun Sabah. Balru kasalaban industri ralom pamagunan matang lion tojo ruh ngangai tayar. Tengganai mayo kebisan bomba amangindangan Malaysia JBPM Datu Sri Nur Hisham Muhammad ralom balakna nomindagu pamagunan nampa batik suang ruang ribu sa kes kasalaban ru kilang intora onom ngambilo ranakasail. Rio suang ru kalubatan nakasaboy 4.4 bilion ngaringgit. Liliwa saboy rasila kaonom ranakasail suang 200 ruo kes kasalaban ro kilang pinabatik noyo. Ralombal raginyo kono JBPM rayus mengikang rakandoy mamiut kuasa rabal ru pangampinan ra kasalaban ra kilang industri. Suai mapalangka rabal ru igiglan pangampinan ra timu koson ra gugot mengingkurang ra kapaganan ra asap aman tamong ra painawo amniayok rapu ruh mamagun. Yuna peruang bal ru pangampinan kasalaban rakilang industri salaka ayuk nasauk rabal ondo maya ayuk ra aturan matimpok. Kakoson rabal matang ralom mantamung ra pangampinan ruh mangangandoy memperayus ra kandoy ru industri amangaru rakinon soy ru ekonomi pamagunan. Kandoy pamarisan rakilang industri nyayuk rayus penduan ampaugaron koson mengikang rabal ondo mayo tojo ra aturan pasal ra pangampinan ra kasalaban. Ralan ondo mokondo kalalair koson mantamung ra longgom ru ulun kalo kukula makalulu. OKU rayus kai kangon maya ra papaugaran ra dasar papaugaran raina tangan amneyuk papasukuan ra kendanganan ra masalingai. Kumaruo Menteri Kesingkatan Ruandu Pasambaloy Amamagun Lim Huying Mindagu ralan matimpok raginyo pagaran maya ra pagikangan ra panggol ru industri ondo mokondo kalalair amneyuk kesingkatan ra bal ru paguguyuan lolot ru kementerian am kapisan ondo matimpok tojo. Semoga triso aturan ulun kalo kukula makalulu 2000 ambalu nanampos rapun ru aturan ondo matimpok tojo koson mantamong ralonggom ru okeyo liliwa mengunsur rakasimpungan nilo tojo amaganda ralom mamagun. Yotinom ra pangkuatan ru senator Isaya D. Jacob ralom pansusunuran rah Dewan Negara. Yona peruang kandoy ru JP OKU nakasail rakandoy pangimansaan ramakito kapisan raginyo niayuk nakalabit rayis ralom papagaran dasar amneyuk papasukuan rakandanganan ramamagun kapom community OKU. Kasimpungan runan salinut kementerian am kapisan matang koson mangaru rabal ru kasingkatan tayar nakalabit pagaran ramasisimpung koson tayar ru kebajikan pagikangan amneyuk kasimpungan nilo ralom mamagun. Gini nyo pupus ru tanau kening FM tinanda ri Hector Zaimit kan sentang aurom salam Malaysia Madani.

0: ezon isten sabah si kurtizon egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun sabah rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan kandaru ezon makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon sabah mangampin rekalatan sor rabalitan mulu peo kalatan mana yang am mampasinok mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat kota marudu pitas Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Rakitio, Remembal Rakandoy Maginong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.
1: Alia Apulak Asilau Am Otomol, Jalur Gamilang na Painggalanan. Pinalanduk ang pinakipol kamanggaan no huwang, asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansinuluman no Malaysia, rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan, apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo, kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Bagaimana kamu soi perkembangan rapa buka takau dan rayu seragi noti simpung ramon raf frekuensi yang mengapa ramah pati titik tulu megahertz apa mayar RTM clay jadi suara gini oh mau beli kau nayuk mengatur abilin mayaran nomor WhatsApp mayu mangsa siam limo balu siam onom balu kosong rangan rangan takau. Mai ara WhatsApp mai gitira konti kening FM hebat syoknya. Paling kuadangan rangan takau kan siwan odo day tu DJ Yon. Aku MBI kono interasri Tanjung Binau. Maruki Binita masih gawa pasal boy bilin kosong dangan-dangan grup Radio Matur Padi Mas kosong di Arimin Mahali Justin Basri Jud Juni Cigu Muhammad Harid Genius Cigu Langinus Kunsing Amaswong Poyo Kana Batik sambungan bagus sesuap kamalimuan kosong restaf keningau FM bilinkan siwan ododa itu amapa ralan rakan doi kosong DJ paring kuanangan am paring kuanangan saguli dirun Marukib bin Ita intera Sri Tanjung Binau Rayus bilin apu ku intori Elvia Samai Paran paring kuanangan hello kan sen Rauro Kasa Dijon pamaguangan ruhuang kan sen apa kau raka raja murah konti kini FM hebat am syoknya atan kabar monsoy malansan monsoy ayo paring kuanangan makasih au naumot dengan tera bilin sapa suang karaja no intera susua mga DJ nangakan konoki atan malansan ra ngangai rangan-rangan kini FM sapa VFM monsoyon soyak tapi pasti simpungan tak kasuku rasa boy boy now paling konangan ayo kosong bilin-bilin tukir noro rahasia noro malayu dusun intara rangan kini FM sapa VFM kosong yaro ini majanon silof anggon ali uci ilin kemabung runang skim kuala tomani niuk ngangai mangkir ngora kini FM kosong ni lima ansuai raskim tomani inan rapi mandi giora kampung bo ngangai rainggalan huruf S sukura Z pai pangkau sra kena sabit inggalan min tabi pas simpungan sabuai buaino paring kuanangan saguli dirun Elvia.

eh. Mungkin orang-orang yang tak kau mayara. Teks kening FM paling kewenangan ni andong Yunis Lam. Hai DJ kan sentang aro-aro waham paling kewenangan andong kan sen sagulik dirun. Amne yang mungkin orang yang tahu kau timbul tawau intora boleh tawau kan sen tangan oro ngangai. Am kan sen mengandoi DJ on. Amne yang juru teknik paling kewenangan.

Palembangan Malial, Kapam Malial Basin, The Lost World of Sabah, Egera Rapu Rulirut Sabah Undok Melogo Tojo, Rabal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayo Tojo, Ragayono 500 Pelungoperan Balu Kilometer Persegi, Amlandomno 1600 Tulungoperan Limbang Amite, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutanati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum, Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan, Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojo Raguang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tuluk Matampas Rasawat Moperam Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalo Undok Mokondor Sabah Rabilor 1900 Lembangan Maliau Pinatanau Kosendra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukam Sinokra Eko Penampungan Sa Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulau Lawan Radu Ayuk Mabuli Balon Iginya

0: peram roh ngami tru gitu. Kosong kan dalam mano roh kasa yu gini amu kondo natangan pamahonan mai on do. Kinam pos ruangan mangandoi mai adija ija. Di rayu serongan tagau natangan pamahonan mai.
1: Rayno akayaka inatangan pamahonan mai.

0: Kan saya nak tangan orang kan saya nanti ngai seramin ke pakai kare nak nak kasut kena rai nak tangan pemohonan Maira Oro kasara minggu itu aja di pakai kare Oro itu rakoso na tumutun tak kare rondo pe kampung ke pakai kare ini kala ada kampung tuari taut rakening itu rakoso na balak ke pama ngulit ke pama patutun di takar kampung itu yo hino tantuno kata kampung rak kampung tuari taut patil ating ya pakai patil ating buli kiri rakoso di termoramon kosong no kampung itu nasab inter pahulu lipu yo.
1: Aku di itu mensusui mengenai du asal usul no kampung takawit tuari taut. Jadi ceritaanku dari itu dumula-mulai. Sebenarnya kampung tuari taut di bermula di kampung Laid. Kampung Laid ini terletak di bangunan Insan sekarang. Bersebelahan dengan Balai Nutan Sri Supian Koro. Susuyon takau atungaran kerangkat-kerangkat nu tuari taudit nuli du kampung tuari taudit. Jadi dondo odou ulun-ulun ninto du tuari liawan tuari taud sebenarnya kampung niro memang ikin pagun laidin. Yo du baloi ni itan Sri Supian Koroin. Jadi dondo odou tiba-tiba datongo nu penyakit. Datongo nu penyakit yang begitu dasar kun Melayu, mapatoi tiba-tiba mapatoi tadu ngulun. Jadi mula-mulai masih poyo ulun-ulun takau dio itak gotong royong iro memulobong. Tapi makin bagodo ka bumasanggup iro memulobong. Lobongon yak bago niro ginangapatoi do itakau ulun takatyo do bini do sususaw. Jadi ondo bago ulun-ulun ataupun namagun do pagun lay dini pamagiduk bakuiro bokon ni inuli du tuari liawan du daitulah bokon ni inuli di tuari taud bokon na magini du kampung kaningau bokon na ka inuli du masak patikang dangulad kadalakan mukundoyak sababnya kampung yang sinabit du timok mukundo pertarian pabukat jadi lapas itu bila sebagian ni ulun takau dangkat ku du tuari liawan pamagun niro du ngaran pagun pertama tiat du tuliat tuari Liawan ini yaitu paun. Paun matanya du murut da bait, paun kelabau. Namiran du kelabau. Jadi lapas itu pemagun kio du bini, pagun paunit berdepan dengan bakas paun dugi, bakas kampung dugi berdepan dengan lapangan kapal terbang da itu. Berdepan dugin. Jadi kampung paunit memang kebanyakan ulun-ulun tuari taud tuari liawan dan ando kena magidu terus ngitu dugiti terus nama gumiro du kampung tuari tau gitu. Jadi bila bagu anu alapu ahli nu gratis pemerintahan nu Borneo itu kakalo bagu gin berdepan du gin kampung Paunin balik kapal terbang balik niro kapal terbang landasan kapal terbang balik jadi ondo po ulun-ulun cik du gini masintok iro du bunyi nu kapal-kapal bila tumun. Habis nak gimana dia? Dia itu poyo nodot yang jerayain berdepan. Jadi bagi roti duk ini, jadi ketua kampung dugi inalalah pinjawan ketua kampung dugi. Jadi ketua kampung pernah limuanku. Ketua kampung poyo tu poyo kampung lain ini Oti Dondong dah tahun 1920. Tuarin ini berasal daripada perpindahan. Punan ubasan murut nu bedabai Timurian begitu dah punya pencarita nih daripada perkataan Timurian. Jadi kita berbalik kepada tuari taud pula daripada kampung apa semua tuari taud ini jadi apa semua datang lagi satu musibah yang ujian Tuhan kumarau du kurang lebih hampir telu bulan. Jadi sungai nu pemalan iti ka nokatan kunu anu murut tabai nanu ngaran dina rasak. Sungai Liawan pun narasak. Jadi pagalan pun hampir nokatan ataupun merasaklah. Jadi pabincang ulun ti adu biti terutama yang memang penduduk di sini yang lari dapir pagun lain yang duluan di sini termasuk yang maman bantangun ni yang maman duit ni ya pemansa dobi ya kunai ya yang digai di sini. Jadi diorang berbincang apa semua untuk mencari sumber air. Diorang raun cari apa semua, maka diorang jumpalah satu mata air. Mata air ini kalau bahasa murut dabai ialah taud. Kalau bau niro dugin, kalau bagu niro dugin pergi ikan mata air, kalau bagu dugin. Jadi tiok bagu dugi sagawan niro, pengalapan timur, tiok bagu dugi padiwan niro, sampailah bagu duna puli bagu anu ingaran giti gi odo kumarawi. Iyo, bila bagu kapuli, bagu apa semua, jadi paginakan bagu iro, paginakan konon murut tabai itu paginakan itu puyo mansilan. Jadi dalam masa itu, masa sama, bila iro nasilan, pampapakat bagu iro, pabibincang bagu iro, du pangingaranan du kampung du giti. Bila iro nabibincang, urang-urang ataupun ulun-ulun yang sini habis kuda citi, maka ada yang daripada tuarid liawan mencadangkan tuarid itu digabung kepada taud tuarid dan gabung dengan taud ataupun kinasantum miro.
0: Ya, baka kulak keli siung no ulun dah kampung itu.
1: 400 ulun bagi penduduk kuda itu mengikut yang berdaftar ataupun mengikut kami punya profil kampung. Jadi penduduk nak majoriti memang bahasa, memang suku kaum murut tabai lah. Tapi bila pihak bagudun mau untuk kawin dusun, kawin ini itu ini, jadi nak tercampur bagulah. Tapi majoriti penduduk nak ataupun simpung-simpung pendudukin memang murut tabai.
0: Ya, kosan paka boleh kali kosan patutun ramon kesingkatan pembangunan sinar kampung itu.
1: Memang sinar dia noyo nu anu kerajaan. Jadi memang klinik mukondo noyo, sekolah mukondo noyo, surau mukondo noyo, kemudian belaraya mukondo noyo, jaraya pun mukondo noyo, pipe kamu mukondo noyo, kemudian elektrik kita mukondo noyo lah. Sekolah ini po yo, balo musim beratis kapuna salaku 1966. Jadi SK Tuari tahu dia mula-mula kemudahan. Lepas itu klinik. Klinik po itu po binalu 1969. Kemudian jalan raya itu binalu 1972. Jaraya pedugi baru yang gotong royong sangkulo jadi jaya. Jadi naik taraf bagun kerajaan 1972. Kemudian belaraya jadi padangin binaldu tahun 1973. Tadika dibina pada 1975. Tadika du nala indah itu. Jadi izin pembangunan di tuan taudit lah.
0: Ya sini kali perakosan lansan menda perintah.
1: Harapanku, aku selaku ketua kampung mewakil penduduk kampung Tuarid Taudit, marap aku melansan aku supaya permunan-permunan yang diaju atau pakianion ujekekekun tulungo andi alapok perhatian. Terutama bangkali yang pakianion mai, irigison du pemaranawan. Kabo maranau selama 6 tahun muda itu, karena kandok timum. Igin pakian yun may mendasak.
0: Ya pahaka patilating pengkonangan telut kudiun.
1: Iya, telut kuyak yun. Karena ini dah kita menurang di jumpa mengimut wasal utul kampung, ekonomi, pembandung, pembangunan, proyek-proyek nuanit ngarang di mendasak lah yang pakian yun may.
0: Ya kepake harakosan kasukutakan ya raka paparan dalam inatangan pamahonan mai ra oro kasa ra oro hitu hadrita ka pramingo matong pengkoranan.

0: kawan Soho. Kereta baguan no kau Tian Soho.
1: Ya uling ko ngiyak na kain salo.
0: Sanggilan na ka suku kereta Tian Soho.
1: Ngiyak. Bah, kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mau terlain terlimayang. Ah, ilang na lahir kereta ko tu.
0: Soho, baik ko penelepon pat mumpukal kereta ti. Ilain pagkiranan takau ti. Renoti, masosok ralan, masuang kagak kereta.
1: Ikaling ko, sino orangan ko ang telepon?
0: O kau ti, yung Soho, karita baguon. Amon makapajajang kau karita diu, no? Tikulan.
1: Ino nga, ulo ng telepon to rakoso na kiwala, rakarita ko to abahuon, kuno yun. Nilong ulo sila rito kayo, Lee.
0: Soho, Soho, kaya mala kau. Amon malumagad ta kau?
1: Ika, ngayon uling ko.
0: Soho, Soho, mangkirong ho ka, Soho. Soho, bariko, bariko. Hey, mamar no yo ko makapajanjang karita diu no reti ni on Soho.
1: Wah, hey. Nasibnya kam.
0: Aman nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti on Soho. Mangkirongo ga on Soho.
1: Yau yau ko lingkung.
0: Pai ko panalepon amon mampokar karita ti on Soho.
1: Yau yau no ulin ko na telepon tu.
0: Hey, on Soho, on Soho.
2: Kan pagyaman monsoon, ipakitakan rin ba yung may jam karo, orok kasasasu, orok
3: kalimu. Epa bugat kau, paring kuhanangan majang akaros na pilih ramon kita lagi FM, hebal syok niya nakasukutakan orang jam karo, ramai ang. Yung ini mo kondoy na tangan pagyaman monsoon. Tangan pakitakan roh rimbai. Jadi aku boleh mengatur rimba-rimba kita kon min am pasalulan kuboy sanjam. Toralom datangan ragi. Jadi peringkorangan kau serangan-rangan takawi uja. Peringkorangan uja kan saya tangan orang DJ kan saya sanggul di run. Kian aku rondo rimbai intori kredit Jack Lanjian kono rondo rimbai ninggalanan rapang karaan ku di run. Rayu snow mau kono rangan takau. Farida. Tandano DJ Monsoy Paringkuanangan ada Karon Rimbay Interi Josie Sikin Iningan Amon ada Pasalulaga Rimbay Rekini Okono Rayus no Gitu orang yang tak kau Mayara WhatsAppnya yuk Ipamilu Dan saya tentang Oro DJ Tan Tano Monsoy Paring Kuanangan Alansa Non Soy On Soy Ayuk Iho Tantu No Monsoy On Soy Paring Kuanangan Makita aku rondo rimbai Tori Devi Joseph Aku poyo son solon Jadi talu rimbai Lagi tu kita ruangan-ruangan takau Pangkeraan kudirun Sunuin bago Rimbai Tori Jusi Sikin Iningan Niayuk Devi Joseph Aku poyo son solon

jam karo maparamo nam ngami tragi nati pabuka tau. Atan ge kosong na intok min ragi nati gitu lah kini ngam magangin ragi nati pabukat kau. Jadi dalu moro takano taka ora lo mesilaka abaloti jadi malansan. Atan panakan doi pinogar min. Atan niat ginakot min intor talimpun rasila ka pom bilor ragi tio bilor ro ngari ro ngopro nom ragi tio nasaboy minayo jadi amun kalau poyo lain nasaboy sebayan sila kabalo babukat kau jadi rayus takapo ralo minat tangan pake aman bonsoy mukon dorangan takau Elvia makita krimbay rodo rimbay Gino Hasim mantilayun amsun sunin bagu kim rimbay ondo kini tak ruangan takau Iken makita masaga makita rimbay intori Irene Chan down in sasangiu am nege ido kansayan ramai DJ kansayan saguli di Ronido mokondo kya rimbay intori Stanley Leo pupus nu ondom orhua kondo ralom sistem mai jadi pasal lengku taluh rimbai arah kitio. Ini ngontak kau, rimbai kita kerungan-rungan tak kau.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandaru Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan mulup yokalatan mana yang am mampasinok mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moper libung ikinyo kudat kota marudu pitas beluran sandakan Kinabatangan Lahat Datu Kunak Sempurna Amtawau. Eskom Magalung Raliliut Ragitio Rimampal Rekandoy Magilong-gilong Sor Ralantur Amrat.

0: Wah, asyik kapu angkiringoh rarim bayi itu, bayi lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.
1: Ayah mukanda orang perambal orang main dalam pegawai takkan monsoi. Ayam. Anian bulan kabaluti nak kata pos kanak ya mengumat kau rasila kabaluti mengentak rondo pengentakan mayoi yudinio pengentakan orang kebangsaan rongari rongo perang onong. Jadi mabuli noyo mapakibara bendera jalur gemilang raginoti koson tetandu itakau ti motogom masagat tojora pamagunan takau Malaysia melansan net pamagunan takau ti rayus monsoi onsoi ayo. Jadi gitu yo, bila napu ku intori sino aja intora kauran, DJ kan saya norore tiam kan saya puyo mengandoi amatan tanau, tanau monsoi manansan, tanau monsoi yo kam DJ, bila nanti koson pasukan noi narumbai, hari ni maimun kalsum, simalai masra ang puyo DJ mengandoi oro reti. Bila nanti kan saya tengah oro amatan tanau puyo, bagi ni ayo DJ, paringkuanangan. Paringkuanangan am gitu yo, rimbai, rayus kupas salulan, rimbai intori kursi nantung, kandama.

ramai rakyat nanti jadi paling kewenangan majalah kerayus. Namarangan raki boi talungan jam ti intara jam kama parambo sukura jam katalu rahmaguna. Jadi bagaimana kau monsoi ni amarnya mampu pusan. Jadi rangani rangan mangandoi maguna di cai aida ralum kasaluan ragu ruh Melayu intar jam katalu suku rajam katulu rah arondo. Kasaluan ragu murut bagaimana kau monsoi orang ngomong saguli orang rusuh suap jam kamu paramro suku rajam katalu mau bayar rangan mangandoi mai Roh rimpai pupus. Kosan. Mampusan. Bagaimana tak kau monsoi? Roh kasat tika talau ribulan. Sila kah balu. Ruang ribu. Ruang opor am. Onom. Jadi, roh rimpai ragitio. Yoginio hal darabat magayong kajujuran am na yuk rimbay iros sinisabay adalingku. Pamupusrah inatangan oraw ragito. Jadi intorakiyon paring kurangan am tumojo.

0: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat, syoknya.
1: Kenang hana Radio Malaysia Kingdom FM. Aramai bo.
0: Radio Malaysia Kingdom FM. Hebat, syoknya.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kingdom.

0: サンタイプターン、ミノエフェン、サンタイプターン、プターン。
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang Isnin hari ini. Okey, 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus setia menemani anda menerusi Santai Petang dan Harmonika. Bermula dari pukul 3 petang hingga 7 malam. Nanti petang bermula dari 3 hingga 5 petang dan 2 jam berikutnya 5 petang hingga 7 malam kita akan bersama menerusi Harmonika, okay? Dan maksudnya sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya, pelbagai informasi akan saya kongsikan apa yang berlaku dalam dan juga luar negara juga akan saya kongsikan untuk anda di samping dengan perkembangan cuaca semasa ya. Dengan info ataupun hebahan semasa, khususnya apa yang berlaku di kawasan bagian daerah Keningau ataupun kawasan sekitarnya kan, insyaAllah saya akan kongsikan juga untuk anda. Macam-macam lah yang akan anda akan dapat okay, menerusi sepanjang 4 jam bersama dengan saya petang hari ini, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama ya. Untuk anda barangkali yang baru saja memulakan tugasan anda, selamat memulakan tugasan, selamat bertugas saya ucapkan. Ada yang baru saja tamat waktu kerjanya, selamat beristirahat untuk anda. Jadi jomlah kita mulakan ya pertemuan kita di petang Isnin ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jadi stay tune Keningau FM, terus bersama dengan kami. Keningau FM, hebat show-nya.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: FM, hebat syoknya.
1: Ayo, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih bersama di pusingan pertama petang ini bersama dengan Aida, ya, sampailah pukul 7 malam. Nampaknya keadaan cuaca petang ini hujan turun dengan lebatnya.

0: Lapar, Roh. Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak, Kak? Saya baru balik dari kerja nih, tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk, saya nampak. Kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia. Masuk angin. Bilang sayang. Ih, sayanglah. Tapi bukan cuma mau tolong. Ih, benci sih ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam itu. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit. Berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
4: Siapa cuai?
3: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
4: Saya tak terima apa-apa.
3: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
4: Saya patut berhenti tadi.
3: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
4: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
5: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
6: Okay, balik kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih berada di pusingan yang pertama kita bersama petang ini. Saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar khususnya di bahagian kawasan daerah Keningau. Baiklah, untuk sebagai makluman bersama kaum muslimin dan juga muslimat, masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.43 minit petang seketika waktu nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya. Dengar suara

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah husnul zan merupakan salah satu sifat mahmudah yang dianjurkan dalam agama Islam. Antara tindakan yang perlu kita bersangka baik iaitu apa dia? Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, bersangka baik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bersangka baik sesama manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, pertama, bersangka baik pada Allah. Husnul zan terhadap Allah. Hidup ini kata Allah melalui hadis qudsi, Inna Allah yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza da'an. Allah berfirman, aku kata Allah akan mengikut seperti mana yang hamba-Ku sangkakan kepadaku dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ingat ya sahabat-sahabat, kita sangka Tuhan kita apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah Maha Kaya dan akan mengayakan kita. Jika kita bersangka baik, Allah kata apa? Maka baginya kebaikan menurut sangkaan baiknya. Jika dia bersangka buruk, maka baginya keburukan menurut sangkaan buruknya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, Allah memberi jaminan kepada kita bahawa dia akan bersama kita ketika kita berdoa. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, dan aku akan memakbulkan doa orang-orang yang meminta pertolongan kepadaku. Sahabat-sahabat, nak doa dimakbulkan, pertama sekali kita kena sangka baik dengan Allah. Husnuzan kepada Allah bermakna husnuzan, bersangka baik dengan Allah ini membuatkan kita akan sentiasa mencari hikmah dalam setiap apa yang berlaku. Husnuzan kepada Allah ini terbahagi menjadi beberapa bahagian, iaitu husnuzan dalam ketaatan, husnuzan dalam menghadapi ujian, husnuzan dalam setiap nikmat yang dilimpahkan, dan husnuzan saat kita ini melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, dia tak boleh sangka yang kita kata cakap-cakap kat mulut je. Dia mesti sangka yang datang daripada hati kita. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita mesti daripada hati. Dan Allah akan berurusan dengan kita mengikut sangkaan dan keimanan kita itu. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Yakinlah Allah yang Maha menyelesaikan masalah kita. Yakinlah apa saja, itulah yang Allah akan uruskan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada diri sendiri ini yang akan membuatkan kita ini selalu belajar menerima dan bersyukur. Ya, kita tidak merasa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai sebuah bebanan. Malah husnuzan pada diri sendiri akan menjadikan kita lebih datang rasa syukur atas kehidupan kita dan akan membuatkan kita berusaha berbuat kebaikan yang lebih banyak, ya, kepada diri kita ataupun pada orang lain. Ya, husnuzan kepada diri sendiri ini akan membawa erti syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki dan berbaik sangka kepada Allah, dan kita tidak akan menyesali atas apa yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. Di saat mana kita menerima pelbagai ujian dan rintangan hidup, berhusnuzan dengan diri sendiri adalah cara paling tepat sebagai tanda kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sangka baik dengan diri kita. Bila mana kita gagal, bangkit. Bila jatuh, bangun. Jangan menyerah. Ya, dan dengan begitulah kita akan percaya pada diri kita serta datang mendatangkan kekuatan, lebih semangat berusaha untuk kita ini nak teruskan hidup, ya, untuk kita ini terus berjaya dan melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, husnuzan terhadap sesama manusia. Subhanallah, yang ini paling crucial sekali kita nak sebutkan, iaitu apa dia? Sangka baik terhadap sesama manusia. Tuan-puan, kita kena bersangka baik dengan manusia ini. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, iyyakum wazanna fa inna zanna akdhabul hadis. Jauhlah kamu dari kalian bersangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mendiamkan. Wala tajassasu, janganlah kalian saling mencari aib atau mencari kesalahan orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling berlumba-lumba mencari kemewahan dunia. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, dan janganlah saling dengki-mendengki, musuh memusuhi, dan saling memutuskan atau saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka husnuzan kepada sesama manusia akan membuatkan kita selalu berfikiran positif sebelum kita nak melakukan tindakan. Wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudhah Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #PenyaranCakim
0: Nidaul Islam.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, Zanda Petang dan Harmonika 3 hingga 7 malam. Aida masih lagi bersama-sama dengan anda petang ini, menemani anda sehingga pukul 7 malam. Dan untuk anda yang sedang melaksanakan tugasan masing-masing ketika ini, selamat meneruskan tugasan anda kan, sambil-sambil dengarkan info yang ingin saya kongsikan untuk anda petang ini. Baik, ini berkenaan dengan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dengan tema kali ini, penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan, akan diadakan bermula pada 5 dan 6 Ogos ini, bertempat di Dewan Datuk Seri Parlimen Antanom Tenau. Jadi masyarakat sekitar luar kawasan pun kan, anda yang berada di Tambundan ka, Keningau ka, Nambawan Su ka kan, berkelapangan datanglah sama-sama memeriahkan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu ini yang diadakan selama 2 hari bermula pada 5 dan 6 Ogos. Rabu dan Khamis ini. Ini kerana banyak aktiviti diadakan seperti pertandingan fashion laktasi, acara sukaneka juga turut diadakan, pameran-pameran menarik, eksplorasi Train of Hope, dan saringan kesihatan, gerai jualan juga turut dibuka pada hari tersebut ataupun turut ada pada Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini. Kalau hari pertama, acara bermula dari 7 pagi hingga 5 petang, dan untuk acara kedua dan merupakan acara perasmianlah program ini, okay, bermula dari 7 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan program yang berlangsung pada minggu ini. Dalam waktu terdekat inilah khususnya ya, kita doakan agar program yang diadakan berjalan dengan lancar seperti yang dirancang sejak dari awal. Okey, baik, kita teruskan beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.
2: Ada produk menarik.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, berhema sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Ya, baiklah di pusingan kedua kita bersama menerusi Santai Petang untuk edisi petang Isnin. Bersama dengan saya, masih lagi bersama dengan saya seorang ini Aida, menemani kamu orang sampai pukul 7 malam ya. Baik, nampaknya keadaan cuaca petang ini alhamdulillah hujan sudah pun mulai reda. Masih lagi dalam keadaan gerimis dan mendung petang ini, diikuti dengan sedikit berangin kan. Atau jugalah keadaan cuaca di tempat kamu orang. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kamu orang petang ini? Mungkin sudi berkongsi keadaan cuaca semasa di tempat masing-masing. Silakan boleh terus hantarkan perkongsian kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan ya, menerusi Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Kening YFM. Baik, kiriman ucapan petang ini saya ingin saparahkan kita yang telah bersama dengan kita. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam Aman Khan. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Kening YFM. Hebat syoknya, semoga ceria sentiasa dibilang ni. Dan macam biasa Aman Khan ada pantun di petang yang hujan ini. Dia bilang, terang bulan terang dipaya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Oh, buat DJ senyuman itu satu sedekah. Kalau tidak kenang nama si Aman Khan, tak dia sebut nama itu orang, dia bilang. Cik, ok, apapun terima kasih kiriman ucapan dan pantun petang ini Aman Khan. Baik, insyaAllah dari semasa-semasa saya akan terus bacakan lagi kiriman ucapan dedikasi kamu orang tu. Jadi terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang petang ini, berkesempatan pastinya saya bacakan. Okey, baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami Kening FM, hebat show-nya. Kau di

Ya, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Pengangkatan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Dato' Hazim berharap para peserta dapat memperkasakan semangat persaudaraan, nilai kesukanan serta perpaduan sepanjang program berlangsung. Dalam pada itu, ketika ditemui pemberita, Rahmat Iskandar berkata penganjuran program berkenaan amat wajar diteruskan sebagai platform positif bagi menghimpunkan golongan muda sekaligus menyerlahkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Sementara itu, dalam program sama, program Presiden Majlis Belia Sabah MBS Abkari Fazwan Abikan memaklumkan MBS bakal melancarkan Majlis Belia Bahagian dalam masa terdekat. Ia bagi memastikan agenda pemerkasaan belia dilaksanakan secara adil dan menyeluruh di seluruh negeri. Katanya penubuhan struktur baharu di peringkat bahagian itu juga penting bagi menyokong Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, SMJ dan Saranan Kementerian Belia dan Sukan, KBSS. Bulan ini MBS menyasarkan sebanyak 10 kawasan untuk program Turun Padang. Sejumlah RM15,000 disalurkan kepada Hope Malaysia bagi membantu 22 wanita dan keluarga di Kadamayan, Kota Belud menjana pendapatan melalui sektor pertanian. Sumbangan disampaikan kepada pengasas dan pengarah eksekutif Persatuan Kebajikan Hopes Malaysia, Sam Lee, dalam majlis kemuncak kempen Jom Masak dan Menang bersama Maggie, Kota Bian Tadau Keamatan di Kota Kinabalu. Pemangku Pengerusi Kelab Sentuhan Kehidupan, Datuk Jenila Simbang berkata inisiatif itu membuktikan program tanggungjawab sosial korporat mampu memberi manfaat terus kepada komuniti. Kerjasama sektor korporat dan NGO dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada golongan wanita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, pegawai eksekutif syarikat penaja Ivy Tan Ling Cheh berkata usaha memperkasa komuniti di Sabah akan diteruskan menerusi pelbagai program tanggungjawab sosial korporat yang memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat. Katanya, sumbangan RM15,000 kepada Hope Malaysia adalah hasil penyertaan pengguna dalam kempen yang dianjurkan. Syarikat berkenaan turut melaksanakan program Wanita Cukup Berani bagi memberi latihan keusahawanan makanan, kemahiran digital, media sosial dan pengurusan perniagaan kepada golongan wanita. Usaha itu bertujuan membantu wanita meningkatkan pendapatan keluarga di samping memperkukuh pembangunan komuniti di Sabah. Turut diraikan pemenang pertandingan sempena Pesta Keamatan dengan hadiah utama, sebuah kereta pacuan empat roda edisi terhad dimenangi peserta dari wilayah Persekutuan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah merangkul pingat gangsa dalam kategori 48 kg wanita bagi acara angkat berat pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland baru-baru ini. Kejayaan itu dimenangi atlet Irene Jane Henry, 21 tahun yang berasal dari Tambunan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan Irene dalam sukan angkat berat adalah hasil latihan yang konsisten serta sokongan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga. Beliau ditemui RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan, Irene menerima sumbangan insentif RM20,000 daripada MSN dengan tambahan RM10,000 daripada kerajaan negeri. RTM Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai penyiar awam menerusi penganjuran Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani 2026. Kedua-dua program itu dianjurkan dengan kerjasama strategi kerajaan negeri bersempena sambutan Maulidur Rasul SAW 1448 Hijrah. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, ia membuktikan komitmen RTM dalam menghasilkan kandungan yang bukan sahaja menghiburkan, malah turut membina sahsiah dan memperkukuh perpaduan masyarakat melalui pendekatan dakwah kreatif. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Sabah Berselawat 2026 terbitan Sabah FM akan berlangsung pada 6 Ogos, manakala konsert Irama Nurani 2026 pada 8 Ogos ini. Kedua-dua program akan bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan dijangka diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu diharap mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan industri nasyid selain membuka lebih banyak ruang kepada penggiat seni tempatan untuk terus berkarya. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, Sabah mempunyai ramai penggiat seni yang berpotensi mengembangkan industri berkenaan. Katanya, dengan kerjasama erat antara kerajaan negeri, Persatuan Komposer Penulis Lirik Artis Nasyid Sabah Kopan dan pemain industri, lebih banyak peluang mampu diwujudkan kepada bakat-bakat muda sekaligus memperkukuh ekosistem industri nasyid di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu dan mini showcase artis nasyid Sabah di Kota Kinabalu. Penerbitan album itu membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Dalam program sama, Datuk Mat Bali Musa berkata, penerbitan album berkenaan membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Katanya, kejayaan karya nasyid Sabah menembusi pasaran nasional dan antarabangsa menunjukkan bahawa bakat tempatan mampu bersaing jika diberi peluang, latihan dan sokongan. Beliau menyeru semua pihak berganding bahu mengangkat industri nasyid Sabah ke persada yang lebih tinggi. Sementara itu, pengerusi Kopan Muhammad Nazri Saidali berkata, album kompilasi ini melambangkan komitmen penggiat seni nasyid tempatan untuk memastikan dakwah melalui seni terus berkembang. Penerbitan album turut bertujuan mendokumentasikan khazanah lagu nasyid Sabah, memberi peluang kepada penggiat seni untuk menghasilkan karya berkualiti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu.

0: standby. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Santai Putang. Santai. Santai. Santai Putang di Keringau FM. 3 hingga 5 petang. Keringau FM. Hebat Syahnya.
3: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keringau FM, hebat show-nya.
4: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: masukkan ke Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
1: Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Pinterest kami di RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini iaitu 3 Ogos 2026. Kawasan Perkasa pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar lancar, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sodomuan, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomuan lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomuan juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar daripada pagi ataupun di sebelah tengah hari. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4 petang. Kami di BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat merah. Berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berhemah di atas jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu ataupun menunggang. Terima kasih DJ bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Itu dia tadi laporan trafik yang telah pun disampaikan oleh pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini, iaitu Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Pengatkuasa Trafik IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengetahui keadaan semasa aliran trafik di daerah Keningau khususnya yang akan disampaikan oleh pegawai trafik yang bertugas setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Keningau FM.

0: Lovers baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk kita bersama di petang Isnin ini. Aida masih lagi kasih teman kamu orang sampailah pukul 7 malam. Ada yang dalam kenderaan masing-masing ketika ini dalam perjalanan mau balik ke kediaman ataupun rumah masing-masing setelah seharian penat bekerja kan. Okey, jadi macam mana penat sekalipun jangan lari daripada fokus pemanduan anda lah ya. Kami doakan agar anda selamat tiba di tempat masing-masing, di kediaman masing-masing. Okey, baik. Sambil-sambil kalau tengok keadaan cuaca petang ni mendung kan. Beberapa tempat juga turut diramalkan keadaan cuaca mendung juga. Jadi memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu ni adalah lebih baik untuk kita sama-sama cakna dengan persekitaran lah, terutamanya keadaan hujan yang berterusan, cuaca yang lembap ini kan mengakibatkan apa yang kita risau, nyamuk Aedes lah yang orang bilang dia membiak di dalam dan juga di sekitar rumah. Jadi adalah lebih baik kalau kita luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggulah ya, untuk kita periksa, kita cari dan kita musnahkan semua tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kita cari di mana tempat-tempat yang mudah air bertakung, kena keluarkan, kena buang ya. Kalau ada tutup apa ini, tutup bekas simpanan air tu kena tutuplah, kena tutup bekas simpanan air ataupun orang bilang drum yang kita simpan air tu kan, tutup rapat, bersihkan kawasan rumah dan juga persekitaran dan juga galakkan diri kita untuk mengikuti aktiviti gotong royong bersama dengan komuniti. Sebab yang info yang perlu untuk kita ketahui bersama, tren kes demam denggi di daerah Keningau khususnya kini menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Jadi sama-samalah kita orang bilang segera bertindak, jangan tunggu sehingga nauzubillah kan, ahli keluarga ke ataupun orang tersayang, orang yang paling hampir dengan kita yang kita kenal dijangkiti nyamuk Aedes ini, barulah kita bertindak ya, mencegah sebelum terkena, orang bilang. Jadi hapus Aedes, cegah denggi, tidak peduli maut menanti. Baik, itu antara aktiviti yang boleh kita luangkan masa petang-petang macam ni kan. Sambil-sambil orang bilang sambil kupi-kupi, sambil bergerak juga tu anggota anggota badan kan. Baik, sambil-sambil anda dengan aktiviti anda, kerja anda ketika ini, jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kening FM, hebat shotnya.
1: Ada produk menarik.

Okey, baiklah. Kembali semula bersama menerusi Harmonika di pusingan ketiga. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM Hebat Show-nya. Okey, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang turut bersama dengan kita petang ini. Menerusi WhatsApp Keningau FM, kita ada kiriman ucapan daripada Andung jenis Lime. Hey DJ, selamat petang. Dia bilang selamat petang juga Andung. Selamat bertugas di petang yang mendung kio, dia bilang. Terima kasih Andung. Di tempat kamu orang pun mendung juga ni kan Andung. Okey, pelan-pelanlah dengan aktiviti masing-masing. Ada barangkali aktiviti yang perlu untuk dilakukan petang ini, membersihkan halaman rumah ke, ataupun ada sedikit kerja di kebun yang masih belum selesai, pelan-pelanlah kamu orang ya. Selagi belum hujan, masih ada kesempatan untuk meneruskan aktiviti kamu orang tu kan. Okey, pelan-pelan sambil-sambil dengar Keningau FM menerusi frekuensi 94.7. Ada juga yang barangkali sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Juga barangkali yang sedang mendengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my, terima kasih banyak diucapkan. Baik, terima kasih juga saya ucapkan rakan kita yang turut bersama menerusi Facebook Keningau FM. Okey, Roslam Yasin, terima kasih untuk anda. Okey, dan kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Okey, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Show-nya. Pendengar kita barangkali yang mendengarkan melalui frekuensi 94.7 MHz khususnya di sekitar kawasan daerah Keningau kan, dan juga capaian frekuensi ini dapat anda dengarkan. Terima kasih banyak saya ucapkan juga pendengar kita barangkali yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik yang berada di luar capaian frekuensi 94.7. Barangkali pendengar kita yang berada di luar kawasan daerah Keningau, yang berada di Tambunan, yang berada di Sandakan barangkali, yang berada di Tawau kan, ataupun yang berada di Kota Kinabalu, terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, ini khususnya bagi pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu, jangan lupa dalam waktu terdekat ini, kalau ada kelapangan waktu, datanglah sama-sama mengimarahkan bagi program Sabah Berselawat 2026 yang akan diadakan pada 6 Ogos 2026 ini bersama dengan hari Khamis ya. Masa bermula pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Okey, jadi nantikan bersama Sabah Berselawat 2026 ini bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin, dan juga bersama dengan penceramah Ustaz Rafai Muhammad Inarji, serta penceramah Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Okey, sedikit info lah ya, khususnya rakan pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu, terutamanya sekitar kawasan Tuaran ya, hadirkan diri anda bagi sama-sama mengimarahkan majlis ilmu ini. Okey, dan insyaAllah kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kelinga FM Hebat Show-nya. Saya percaya ada yang sudah pun selesai membersihkan diri kan, ataupun sedang bersiap-siap ya untuk membersihkan diri, menantikan waktu masuknya solat fardu maghrib. Saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang petang hari ini. Sebagai makluman bersama, masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 6.32 minit petang, sebentar saja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan, sambil-sambil itu kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Rosli. Muslimin muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, husnuzan merupakan salah satu sifat mahmudah yang dianjurkan dalam agama Islam. Antara tindakan yang perlu kita bersangka baik iaitu apa dia? Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, bersangka baik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bersangka baik sesama manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, pertama, bersangka baik pada Allah. Husnuzan terhadap Allah. Hidup ini, kata Allah melalui hadis Qudsi, Inna Allah yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'an. Allah berfirman, aku, kata Allah, akan mengikut seperti mana yang hamba-ku sangkakan kepadaku, dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ingat ya sahabat-sahabat, kita sangka Tuhan kita apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah Maha Kaya dan akan mengayakan kita. Jika kita bersangka baik, Allah kata apa? Maka baginya kebaikan menurut sangkaan baiknya. Jika dia bersangka buruk, maka baginya keburukan menurut sangkaan buruknya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, Allah memberi jaminan kepada kita bahawa dia akan bersama kita ketika kita berdoa. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-ku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku akan memakbulkan doa orang-orang yang meminta pertolongan kepadaku. Sahabat-sahabat, nak doa dimakbulkan, pertama sekali kita kena sangka baik dengan Allah. Husnuzan kepada Allah bermakna husnuzan, bersangka baik dengan Allah ini membuatkan kita akan sentiasa mencari hikmah dalam setiap apa yang berlaku. Husnuzan kepada Allah ini terbahagi menjadi beberapa bahagian, iaitu husnuzan dalam ketaatan, husnuzan dalam menghadapi ujian, husnuzan dalam setiap nikmat yang dilimpahkan, dan husnuzan saat kita ini melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, dia tak boleh sangka yang kita kata cakap-cakap kat mulut je. Dia mesti sangka yang datang daripada hati kita. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita mesti daripada hati. Dan Allah akan berurusan dengan kita mengikut sangkaan dan keimanan kita itu. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Yakinlah Allah yang Maha menyelesaikan masalah kita. Yakinlah apa saja, itulah yang Allah akan uruskan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada diri sendiri ini yang akan membuatkan kita ini selalu belajar menerima dan bersyukur. Ya, kita tidak merasa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai sebuah bebanan. Malah husnuzan pada diri sendiri akan menjadikan kita lebih datang rasa syukur atas kehidupan kita, dan akan membuatkan kita berusaha berbuat kebaikan yang lebih banyak, ya, kepada diri kita ataupun pada orang lain. Ya, husnuzan kepada diri sendiri ini akan membawa erti syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki, dan berbaik sangka kepada Allah, dan kita tidak akan menyesali atas apa yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. Di saat mana kita menerima pelbagai ujian dan rintangan hidup, berhusnuzan dengan diri sendiri adalah cara paling tepat sebagai tanda kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sangka baik dengan diri kita. Bila mana kita gagal, bangkit. Bila jatuh, bangun. Jangan menyerah. Ya, dan dengan begitulah kita akan percaya pada diri kita serta datang mendatangkan kekuatan, lebih semangat berusaha untuk kita ini nak teruskan hidup, ya, untuk kita ini terus berjaya dan melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, husnuzan terhadap sesama manusia. Subhanallah, yang ini paling crucial sekali kita nak sebutkan, iaitu apa dia? Sangka baik terhadap sesama manusia. Tuan-puan, kita kena bersangka baik dengan manusia ini. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, iyyakum wazanna fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhlah kamu dari kalian bersangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahasu, memutuskan atau saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka husnuzan kepada sesama manusia akan membuatkan kita selalu berfikiran positif sebelum kita nak melakukan tindakan. Wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi bersama dengan saya, Ustazah Rawdah Rosli, dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiarancakim.
0: Nidaul Islam.

0: tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
1: syoknya. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM, jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri, jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. InsyaAllah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 menit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insya-Allah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama.

Semangat Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus membeli kami sebagai peneman malam anda. Sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu yang cukup chill dengan vibe yang tenang dan manis. Ini dia lagu daripada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sabah FM bagus bang.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

Dalam pada itu, atlet Irene Jane Henry berkata pencapaian itu memberi motivasi kepadanya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain membuktikan gabungan latihan intensif, sokongan pelbagai pihak mampu melahirkan atlet bertaraf dunia. Mengulas perancangan masa depan, Irene bertekad terus bekerja keras sekiranya diberi peluang mewakili negara ke peringkat lebih tinggi. Anak ketiga daripada enam beradik itu kini melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan jasmani di Universiti Putra Malaysia, UPM. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله Aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: Ustadz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: orang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
2: Boleh bawa kau, boleh bawa kau.
0: Sana.
3: Sabah Berselawat 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: anak bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Dawau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

terima kasih masih kekal bersama Sabah FM Bagus Bah. Info cuaca untuk anda, terutamanya yang berada di kawasan Ladatu dan juga Sandakan, amaran petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berlaku sehingga pukul 9 malam ini. Jadi jika tidak ada urusan penting, elakkan berada di kawasan terbuka dan memandu dengan berhati-hati jika berada di jalan raya. Jangan lupa anda boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca terus dari telefon bimbit anda. Sentiasa berwaspada, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Aisyah.
4: Dan saya Tujuh
5: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
2: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti, teliti amat.

aktif, rumah anda perlukan pembaikan, ini adalah berita baik. Program Baik Pulih Rumah atau PBPR oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membantu membaik pulih rumah yang masih selamat didiami, termasuk komponen asas rumah, kemudahan elektrik, berpaipan dan ruang kediaman yang rosak. Permohonan boleh dibuat melalui pihak berkuasa tempatan atau PBT di kawasan anda. Anda boleh juga dapatkan maklumat lanjut daripada PBT berhampiran dan berpeluang untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan selamat.

0: FM kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Terima kasih.
3: Kotomadan.
4: Sia-sia.
2: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
3: Paling kewenangan.
2: Ponsikong. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

tetap di hati. Terima kasih setiap bersama Kakak Chi sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani anda dalam vari lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Foni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Ya, selamat malam semuanya. Bertemu lagi kita di segmen Varia Sabah FM. Edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Okey, apapun bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu orang tadi dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Okey. Jadi jangan lupa selitkan juga ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu ataupun program kamu. Boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, yang tengah memandu, hati-hati memandu, semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu yang tengah dengar Sabah FM sekarang ini. Lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan Hazama. Beku Sabah FM. Bagus banget.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ya, itu dia lagu permintaan daripada si Farah. Lagu daripada Ian J dan Harry Azrul Gwenchana, Come On. Okay, jadi kita terus sahaja kongsikan info cuaca yang baru sahaja dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah malam ini hanya daerah Sandakan, okay, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okay, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Sabah FM, bagus banget.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO?
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
1: saya Aisyah,
3: dan saya Tujuh Jekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Dalam kehidupan kita nih mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Ayo bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Saya Muran, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Jadi Adam Syamil Mansau masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus kekal setia dengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah bekerja kah, tengah santai-santai di rumah, selamat berrehat-rehat. Macam kawan kita ni, si Norzita, wah, dia bilang ini selamat malam. Sekarang ini saya tengah rehat, dan juga mungkin kawan-kawan kita yang sedang bekerja di waktu ini, kita perlu tenangkan jiwa dan minda, berpikir untuk hari ini dan seterusnya di masa akan datang, akan kemajuan hidup kita. Dia bilang terima kasih layan dari RTM Click, dia bilang si Norzita. Ada juga si Marsa Saleh hadir dari Tawau. Selamat malam semua untuk sahabat-sahabat saya. Jangan lupa minta lagu best-best, dia bilang. Nah, apalagi kamu mintalah lagu best-best malam ini. Oke, kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Oke, dan ini Ozil mau kongsikan juga kepada kamu beberapa info, oke, berkaitan dengan RTM Click juga. Macam-macam tahu sekarang nih ada di RTM Click. Yang penting kamu ada internet, dan yang paling penting kamu sudah mau turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Di sana macam-macam, kamu boleh menonton drama, telemovie, ataupun macam-macam rancangan dokumentari, semua ada di sana. Dan paling best lagi, kamu boleh dengar radio di telefon saja. Yang penting internet kamu oke, capaian internet kamu di sana lancar, boleh sudah nikmati radio dalam masa sama menonton macam-macam rancangan TV. Oke, jadi jangan kasih lama, kamu terus muat turun sekarang. Ini dia Mas Do bercanda di malam indah Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Bebas Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ini Ruansyah Pencinta Wanita. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Terima kasih Azri yang berada di KB sekarang ini. Ucapan untuk tunang saya Vera yang berada di Tenom. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk besok, dan doa-doakan kami semua agar kami punya hubungan semakin erat hari demi hari. Begitu juga dengan ucapan daripada si Anik yang berada di Kuala Lumpur untuk sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah. Oke, sehat-sehat selalu. Nanti hujung tahun kita jumpa di Kundasang, Neblang. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan untuk seseorang kah, ucapan-ucapan untuk keluarga, ataupun ada activity yang kamu mau share sama kami, terus WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau bini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau bini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kau punah lama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari.
0: Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM, bagus bah.
4: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
5: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Bluetooth, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu,

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Otak rok tanah air dengan semangat zaman. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu. Kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan dan air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Frekuensi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil bungunya, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni kata orang bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okay, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati, luncur terus Nasional Game Buruh Hantu dan Alif Zain Halif. 12 malam sampai pukul

0: berada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

semua jukis dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Gembur Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara? Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, hari berpetir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kinta, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu. Cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya. Kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Burhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger, Kelab Sawit, Johor. Nabi Yana, Rosil Yana. Dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasnah Hasrani dari Jerantut, Pahang. Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli, Jaafar Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Mahal.

Santale Bruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Haji Zamanici, Awang Setiu Terengganu, Adi Abigail Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zek Pak Yah juga, Afif Nushaza, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Liza Samin, Awan Hitam, Rosli Headbang, dia kata luncur setiap Wan Pamaman, Amal Luria, kita ada Flat Depan Feder. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Bersemangat kembali Crystal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembro Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wellness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi geng-geng buruhan tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesama, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyat New untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Kalau siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang beruntung, terima kasih hadir Pak Ian Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Boro, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Syarifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Ros, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Encik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga terus hadir. Nur Adila juga terus bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus nunjur. Nasional

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Boski dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos lagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merupakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamish, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni, Muhammad Aizi Tahrin, Rosilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nursirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo.

adalah gorok keras, ada Hindustan, ada dangdut, semuanya ada berjoget dan bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil, lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangan yang sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ya, ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan, sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaburkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zon.

hati. Lagu persembahan kumpulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Besara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Bineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifa Bineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Angah, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun 1 km je dari tempat

Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti, ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjalan di Tawau, Din Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahan hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Mersi suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpaksa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gembur Hantu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada Gumpalan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan? Ya betul. Kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikanlah sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujur katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, scammer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya ya. Jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengaut keuntungan begitu je, berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga.

Masura juga dikatanya salam hadir. Roda tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2:33 minit pagi tau. Okay, jom sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya tanpa kita sedar. Dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan itu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey. Wani kata okey. Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah. Geng-geng berhantu memang okey semua. Okey-okey saja. Okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut petir hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beras, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh di Tangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zabedah Yahya, Tengkudin, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam-pam-pam. Norma Dayana, Apple pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau game buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, geng salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan. Adios Juriana juga terus bersama-sama. Azhar juga ada. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu. Saya dah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun. Ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Buta Rockers menerusi lagunya 1000 Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Alif Zain Alif. Si Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah

yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Pak Su, thank you Shell Community Layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tengke, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Ajit, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mamam Vira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya comel belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jarum gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi, mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oh, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar, walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia apa dia? Melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sebar 6 hingga 9.

berikut ini pertemuan kita untuk edisi Selasa terus selesa ke hati anda 4 Ogos 2026. Hari ini hari 2 hari Selasa. Suara ini menemani anda kembali menerusi Rentak Segar. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang, kamu orang semua. Selamat pagi, kopi sarangan kan sayang kan ciwan untuk anda. Good morning, Chow An. Semangat pagi, kekal ceria. Hari ini, pagi hari ini adalah peluang baru untuk kita memulakan langkah dengan hati yang positif, juga dengan fikiran yang terbuka. Apa yang berlaku semalam tu kawan, terus menjadi pengalaman kepada kehidupan kita. Hari ini ada ruang untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Jadi kita kena teruskan misi kita hari ini dengan penuh komitmen dan juga keyakinan. Walau apapun cabaran yang datang melanda, hadapi dengan tenang. Percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas itu pasti akan membawa keberhasilannya. Jadi langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten hari ini mampu menghasilkan perubahan yang besar. Hari ini juga bangun dan bagi ruang kepada peluang, ruang dan juga peluang kepada diri kita sendiri untuk mencatat sekurang-kurangnya satu perkara yang menggembirakan. Satu okey, lebih daripada satu lagi okey. Boleh begitu? Give me 5. Alright, thank you. Terima kasih paling konangan. Mungkin sebuah senyuman, ucapan terima kasih kan, membantu seseorang atau ialah berjaya menyelesaikan tugasan anda. Itu perkara-perkara kecil yang akan membina semangat, juga mencorakkan hari kita yang penuh bermakna sepanjang hari ini. Jadi mari kita mulakan hari ini dengan hati yang bersyukur, minda yang positif, semangat yang membara-bara. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati, dan setiap kejayaan menjadi inspirasi kepada orang di sekeliling anda. Selamat menjalankan tugas, terus memberikan yang terbaik. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kegembiraan serta kejayaan untuk kita. Jadi terus bersama dengan kami membuka tirai pertemuan kita Selasa yang selesa. Inilah Rentak Segar, Kening FM, hebat syoknya.

Radio Company. Hit music on the greatest station. FM. Shotnya. Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat shotnya.

ILU daripada Apple Rosa baru saja berlalu bersama dengan anda. Waktu begini udara masih lagi nyaman, masih lagi segar, sejuk, betul. Tapi jangan layan perasaan anda, nanti terlambat bangun, terbabas waktu tidur anda. Terasa dingin kan, menyapa kulit kita macam syok, betul lagi menarik selimut kita. Dari kejauhan, kedengaran bunyi unggas lagi kalau tinggal di kawasan kampung. Wow. Itu tandanya hari baru sahaja mahu bermula. Ada yang mungkin baru bangun tidur, ada yang sudah bersiap ke tempat kerja, ke sekolah ataupun turun ke kebun. Apapun aktiviti anda pagi hari ini, mulakan dengan senyuman, dengan semangat yang positif. Semoga segala urusan dipermudahkan. Anda boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kedeng FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Inilah Rendah Segar Kedeng FM, hebat syok.

pengeluaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan lagu Hidup Ini Mahal. Guys, hidup ini memang mahal, bukan saja pasal harga barang yang naik. Tapi masa, tenaga dan juga kesihatan kita pun sangat bernilai. Sebab itu, jangan bazirkan hidup kita dengan perkara yang tidak memberikan manfaat. Guna masa bersama keluarga, jaga kesihatan, hargai orang yang sentiasa ada di sisi anda. Duit yang hilang mungkin boleh dicari semula, tapi masa yang berlalu tidak akan kembali. Jadi, jalani hari ini dengan bijak dan bersyukur. Jangan lupa untuk bahagia. Ewah. Dalam kesibukan bersiap ke tempat kerja atau apa sahaja urusan harian anda, jangan lupa jaga kesihatan. Ambil sarapan pagi, walaupun mungkin makanan ringan, secawan minuman panas barangkali. Tapi yang cukup penting untuk membekalkan tenaga juga membantu kita kekal fokus. Jangan biarkan perut kosong terlampau lama. Badan nanti letih dan juga gastrik anda. Kesihatan mood boleh terganggu. 6.30 minit pagi nanti bersama menerusi kata-kata hari ini. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat syoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

Lagu tendangan Miley Cyrus, lagu berjudul The Climb. Oh, mendaki kita, okay? Ada yang berhiking awal pagi hari ini, beriada, selamat beriada kita ucapkan. Ada yang buat breeze walk, ada yang jogging di kompleks, di taman perumahan, di mana sahaja lokasi anda beriada, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Baik guys, dalam hidup kita sedang mendaki, okay? Ada masa jalannya mudah, ada masa curam dan penuh dengan cabaran. Kadang-kadang kita penat, hampir mau mengalah, kan? Tapi setiap langkah kecil kita membawa kita semakin dekat dengan impian. Bukan hanya kejayaan di puncak yang penting, tapi adalah bagaimana pengalaman kita, kekuatan juga keberanian yang kita bina sepanjang perjalanan. Jadi pagi hari ini jangan takut kalau perjalanan anda lambat, tapi kena mengoraklah. Jangan lambat terus berhenti, kena lambat tapi tetap bertatih sedik, setapak demi setapak, kan? Berehat kalau perlu, tapi jangan berhenti. Itulah, percaya pada diri sendiri, kerana setiap cabaran sedang membentuk kita menjadi insan yang lebih kuat. Rakan-rakan yang sedang menunggang motosikal juga menjadi pembonceng, jangan lupa keselamatan juga menjadi keutamaan untuk anda memakai topi keledar. Ini adalah merupakan langkah bijak yang perlu untuk anda patuhi. Jangan mentang-mentang di kampung sejak dia bilang mau berjalan, tapi topi keledar entah di mana menghilang. Sama ada anda penunggang ataupun pembonceng, topi keledar bukan sekadar untuk memenuhi orang bilang peraturan, kan? Tetapi ini juga merupakan perlindungan utama yang orang cakap mampu untuk mengurangkan risiko kecederaan serius sekiranya berlaku kemalangan. Jadi kena pastikan topi keledar yang dipakai menepati piawaian keselamatan, dipasang dengan betul dan tali dagu diketatkan sebelum memulakan perjalanan. Okay, enjoy your perjalanan. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. Inilah Rantai Segar, Kering FM, hebat syoknya.

Mari berkongsian harga getah untuk edisi 4 Ogos 2026. Susu getah pada harga RM8.64 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.66. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.92. Kentalan grade 1 RM4.43. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan getah sekarap pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah pada harga RM8.64 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.66. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.92. Kentalan grade 1 RM4.43. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan getah sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri.

Rata segar kembali bersama bertemankan Hicks acara sahaja. Telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Hicks membuka tirai pertemuan untuk edisi Rata Segar 4 hari bulan 8 2026. Bertemankan juga rakan teknikal saudara Airul Alfian. Baik, sebelum keluar rumah pagi hari ini, ambil masa sekejap untuk periksa semua barang penting anda. Telefon berada di tempat anda, dompet, kunci, dokumen penting yang perlu untuk dibawa bersama. Perlu juga untuk anda sediakan bekalan air, sudah juga siap untuk dibawa. Jangan lupa periksa keadaan rumah, pastikan pintu dan juga tingkap sudah dikunci, suis peralatan elektrik current yang tidak digunakan ditutup, dapur sudah dipadam, paip air tidak dibiarkan terbuka. Tengok semua, kalau semua okey, barulah anda keluar. Tapi kalau rasa macam yang was-was lagi, ingat satu persatu apa yang perlu untuk anda lakukan. Bagi anda yang sedang memandu, semak minyak kenderaan anda, pastikan barang penting juga tidak tertinggal. Persediaan kecil beginilah yang orang bilang boleh mengelak kita daripada pusing balik, U-turn, berpatah balik atau berdepan perkara yang tidak diingini. Keluar rumah dengan tenang, selamat dan lebih yakin kawan. Okey, yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan kawan. Apa menu sarapan pagi anda hari ini? Boleh saja kongsi kepada kami di ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp di 019-589-6868. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Layan terus bersama dengan lagu dalam susunatur pagi hari ini. Inilah Rata Segar Kening FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa untuk mendapat kesabaran.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
3: Baik, kita kembali bersama Malaysia Rata Segar telah memasuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi, edisi 4 Ogos 2026. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sarangankan saya, Chow An. Good morning, Kan Siwan untuk anda. Di mana jua berada yang baru sahaja mendengarkan, buka radio frekuensi 94.7 MHz. Juga yang mendengarkan menerusi portal radio.rtm.gov.my ataupun mendengarkan kami menerusi RTM Click. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, sampai pukul 9 pagi nanti. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Selamat menikmati sarapan pagi anda untuk yang sedang bersarapan. Rakan suri rumah kita yang mungkin nak ambil masa untuk berehat, silakan berehat dulu sebelum meneruskan rutin anda. Ialah anak sudah pergi sekolah, suami telah pun melakukan perjalanan ke pejabat. Jadi anda jangan lupa untuk nikmati sarapan pagi. Jaga juga kesihatan anda, kan? Oleh. Boleh begitu. Boleh bakal lokal, kan? Okey, antara aktiviti yang berlangsung hari ini, masih lagi berlangsung kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah yang berlangsung di daerah Tenem. Di beberapa venue terpilih, beberapa venue perlawanan antaranya di Kompleks Sukan Tenem, Padang Pekan Tenem, Padang Ladang Sapong, Padang SMK Tenem, juga Padang Kampung Jawa Sembiling. Dan di Keningau juga berlangsung bagi kejohanan bola sepak bawah 18 tahun berlangsung di beberapa venue utama antaranya Padang SMK Gunsana, Padang SMK Gunsana 2, Padang SMK Keningau 2 dan juga Padang SMK Bingkur. Itu antara yang berlangsung di kawasan anda barangkali, yang berhampiran bolehlah datang untuk memberikan sokongan kepada adik-adik kita yang bertanding. Okey, kita tinggalkan itu sebab saya mau bawa perkongsian kepada anda satu cerita menarik. Ya, para ibu bapa sekalian penjaga, apa kata, ialah sambil tengok anak bermain, kan, didik jugalah anak kita untuk belajar sesuatu yang bermula dengan ringan. Tular kisah seorang ibu yang melatih anak lelakinya sejak usia 5 tahun untuk mengemas rumah dan juga membantu memasak. Ramai yang memuji kerana kemahiran mengurus rumah bukan hanya tugas perempuan, kan, tapi kemahiran hidup yang perlu dipelajari oleh semua anak. Mulakan dengan tugas ringan, menyimpan permainan, lipat pakaian atau membantu menyediakan bahan masakan dengan pengawasan orang dewasa. Raising a Man, dia bilang ini cerita dia. Menerusi video tular, selain memasak, kelihatan si kecil turut dilatih mengemas rumah seperti susun kasut, jemur dan juga membasuh pakaian serta banyak lagi. Perkara itu secara tidak langsung membantu membentuk personaliti diri anak-anak untuk mempunyai sikap bertanggungjawab, teratur, kemas dan sentiasa menjaga kebersihan. Video yang dikongsikan oleh Housewife Queen di TikTok awalnya kelihatan dia menunjukkan anak lelakinya yang masih kecil sedang membantunya di dapur seperti potong sayur, tapi bayar pula, kan, sebab pisau. Tapi bukan hanya itu, kadang-kadang kecil itu turut diajar untuk membersihkan singki sebaik saja selesai digunakan. Yang lebih menarik, meskipun di usia masih kecil, kanak-kanak lelaki itu juga sudah pandai memasak, kan, tetapi dia pasti di bawah pemantauan si ibu, bermakna ada orang dewasa lah yang bersama dengan anak tersebut. Kelihatan dia pandai masak roti telur, sayur tumis dan sebagainya. Selain memasak, si ibu turut melatih anak lelakinya menjemur, basuh dan juga mengangkat pakaian yang sudah kering. Ramai yang memuji sikap kanak-kanak lelaki yang dilihat begitu rajin dan cekap dalam membuat kerja rumah. Bahkan ramai juga memuji si ibu kerana membesarkan anaknya untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab apabila sudah besar nanti. Bukan untuk membebankan mereka, tapi untuk mengajar disiplin, tanggungjawab dan juga sikap saling membantu. Apabila dibiasakan sejak kecil, anak akan membesar menjadi individu yang lebih berdikari dan menghargai usaha ibu bapa. Antara sedikit perkongsian cerita kita pagi hari ini. 7.30 minit pagi bersama Menteri Wartaberita Kering FM. Inilah Rentang Segar Kering FM. Hebat esoknya.

Baik, terima kasih rakan kita Elvia Samaya Paran. Selamat pagi hari Selasa. Selamat bertugas bersama Juruteknik Kering FM hebat esoknya. Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan rakan-rakan setiap hari menerusi siaran Melayu Dusun dan juga Murut, Arin Majanun, Silaf Anggun, Rumbai Pita, Uji Marcella dan Elin di Kemabung, Runang di Skim Tomani, dengan ucapan salam persahabatan kekal selamanya. Dengan perkongsian cuaca mendung di tempatnya. Okey, baik, terima kasih. Sekejap lagi kita melangkah ke pusingan berikutnya 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita.